0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, dan anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Jam yang ketiga dah kita sekarang ini ya, 8.07 minit pagi. Baik, hari ini saya suka juga nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk sama-sama kita memeriahkan Hari TVET Negara 2026 bermula semalam lagi hari Jumaat. Amolah hadir ke Hari TVET Negara 2026. Terkait pelbagai peluang pendidikan, latihan kemahiran serta kejayaan masa depan yang menanti anda. Antara tarikan yang menarik, ada Karnival Kejaya TVET dengan peluang temuduga terbuka bersama industri. Ada juga semakan resume dan bimbingan kejaya. Ada juga pameran TVET dan teknologi masa depan. Seminar industri dan perkongsian daripada pakar-pakar. Okay? Pertandingan serta demonstrasi kemahiran TVET, usahawan TVET dan pelbagai lagi aktiviti interaktif menanti anda. Bagi yang hadir ke Karnival Kejaya TVET ni, jangan lupa bawa ini tau, resume terkini, salinan CJ dan dokumen berkaitan, portfolio lah kalau ada tau. Dan pastikan pakaian smart-smart, pakaian kemas dan profesional. Bawa keyakinan anda pergi ke TVET Negara nanti yang pastinya ke Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026. Okey, hari Jumaat hingga hari esok, hari Ahad, 7 Jun 2026. Okey, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Kalau tak berkesempatan hadir pagi, boleh hadir malam. Kalau tak berkesempatan untuk hadir malam, boleh hadir pagi ataupun tengah hari ke petang ke, boleh aja, ya. Mula kita ajak-ajak anak-anak kenalan kita ya, untuk kita kenal dunia TVET ini. Sebab apa? Ada yang minat baiki kereta, ada yang suka memasak, ada yang minat teknologi, elektrik, reka bentuk ataupun bidang kemahiran yang lain pun ada ya. Sebab sebenarnya TVET ini sangat-sangat luas. Sebab zaman sekarang ini kemahiran pun ada orang kata nilai yang sangat-sangat-sangat tinggi. Sebab kalau kita tengok dekat luar-luar sana pun, ramai graduan TVET berjaya dapat pekerjaan dengan cepat kerana kemahiran mereka ni memang sangat-sangat diperlukan industri kita. Jadi ibu bapa yang sedang mencari hala tuju anak-anak anda sekarang kan, anak-anak lagi lepasan SPM kan, InsyaAllah mungkin TVET boleh jadi salah satu pilihan hati anda, pilihan anak-anak anda. Yang penting kita bantu anak-anak mengembangkan bakat dan minat mereka. Kalau dekat rumah tu, kenapa ya anak-anak anak-anak saya ni dia tak suka sangat belajar-belajar ni, dia minat masak. Boleh jadi chef nanti kan. Bolehlah pergi ke TVET ini, Hari TVET Negara 2026. Kembangkan bakat dia. Mungkin kejayaannya di sana, kan? Apa-apa kita ucapkan selamat Hari TVET Negara. Yang paling penting sekali, kemahiran membina masa depan, bakat mencipta kejayaan. Seketika nanti untuk kami kongsikan laporan cuaca sekitar negeri Pahang, okey? Seketika kita nak bersama dengan Mas Idayu lah ya. Senggol-senggolan, cubit-cubitan katanya. Ada yang anak kat rumah tu tak dengar kata ke? Cubit sikit, sedarkan dia sikit ya? Tapi janganlah kuat-kuat. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Abang 15 minit pagi. Seperti yang saya telah kongsikan sebentar tadi kan. Sekarang ini kami nak kongsi sikit lah bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya. Sekitar negeri Pahang hari ini. Agak-agaknya kan ramalan cuaca macam mana kan. Dan pagi ni saya bersama dengan Puan Azimah di talian. Halo, Assalamualaikum Puan Azimah.
1: Hello, Waalaikumsalam Warahmatullah.
0: Apa khabar kita pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat kita.
0: Alhamdulillah, sihat ya. Salam hujung minggu, Puan.
1: Salam hujung minggu juga.
0: Okey, Puan, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk ramalan cuaca bagi negeri Pahang, kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik pada pagi ini untuk kesemua daerah. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kemera Highland, Lipis, Jerantut dan juga Rauk. Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin 30 km per jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama dengan Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Puan Azimah.
1: Sama.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik. Itu dia kita bersama dengan Puan Azimah, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Ada yang macam kami ke? Serupa ke kita hari ini? Bekerja juga, ya? Selamat bertugas. Okey, dan alhamdulillah seperti yang telah dikongsikan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang sebentar tadi, untuk pagi ni tinjauan cuacanya baik. Sama juga di Bumi Kuantan hari ni. Alhamdulillah baik. Tetapi walau apa-apa pun, sediakanlah payung sebelum hujan dah. Sebab apa, kadang-kadang cuaca je ni tu kadang-kadang tak menentu juga. Tiba-tiba je tengah hari ni ribut lah tira. Kan, tiba-tiba tengah harinya hujan turun lah tira. Apa-apa pun, sediakanlah payung sebelum hujan. Okey, dan kejap lagi pukul 8.30 minit pagi.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Hari ini saya sangat teruja nak kongsi untuk anda Story Sabtu. Nak tahu apa ceritanya? Sekejap saja lagi pukul 8.30 minit pagi, okey?
4: Lizzie.
0: Terus layan Pahang FM.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: 8.30 pagi. Jangan lupa sama-sama kita memeriahkan Mega Adi Wira Darah 2026. Hari esok 7 Jun 2026 di Berjaya Mega Mall Kuantan. Sebenar sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Pelbagai aktiviti-aktiviti menarik di sana nanti ni. Bermula pukul 10 pagi hingga bawa ke 3.30 petang hari esok. Antara aktiviti-aktivitinya ada program derma darah lah pastinya ya. Ada cabutan bertuah, ada juga pengedaran goodies-goodies, okay? Pertandingan mewarna kanak-kanak, ada kuis kahut bersama dengan Gen Z pun ada. Ada pengumuman pemenang pertandingan logo dan juga video pendek. Sembang santai Adi Wira Darah, pemeriksaan kesihatan dan juga CPR awareness. Bagus program-program macam ni tau. Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu bila masanya kejadian-kejadian ataupun musibah-musibah yang berlaku. Tiba-tiba kalau dah terjadi depan mata kan, kita rasa macam, macam mana kita nak buat CPR ni? Ini antara salah satu inisiatif ataupun untuk ilmu pendedahannya kepada masyarakat kita. Okay? Ada juga pameran derma darah dan juga kemunculan khas maskot hero Iron Man. Wah, seronok lah ya program bersama-sama dengan anak-anak dekat sana. Yang pastinya setiap titisan darah anda mampu memberi harapan baharu kepada pesakit yang memerlukan. Okey? Itu esok. Tapi hari ini ada program apa-apa ke Tira? Pastinya hari ini saya sangat-sangat teruja mau sama-sama hadir ke Stadium Darul Makmur Kuantan hari ini sempena pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah 2026. Macam-macam ada, okey? Jika anda ingin mendapatkan perkhidmatan bas percuma, disediakan juga untuk anda untuk memudahkan orang ramai hadir lebih awal ke Stadium Darul Makmur. Dan ini melibatkan 3 laluan utama. Laluan pertama iaitu C10 untuk anda dari Gambang, C42 untuk anda yang dari Sungai Soi, serta C60 dari Balok dan Cerating yang menuju ke stadium berkenaan. Yang pastinya percuma, okey? Dan semua laluan beroperasi dari pagi hingga bawa ke malam, termasuk perkhidmatan perjalanan pulang ke destinasi asal. Maksudnya pergi dan balik kan percuma. Seronoknya orang Pahang kan. Jadi orang ramai juga turut berpeluang menghadiri sesi bertemu peminat bersama dengan bekas pemain legenda yang dijadualkan bermula pukul 6 petang ini. Dan pastinya majlis pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First akan disempurnakan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pukul 8.30 malam ini. Okey, dan hari ini sedikit saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda perkongsian apabila rancangan tajaan dibawa ke Pahang FM pada 3 Jun 2026 pukul 11.15 pagi baru-baru ini. Apabila ditanya siapakah yang dibawa untuk kejohanan Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First bersama dengan Alex, bekas pemain Pahang. Jom sama-sama kita dengarkan sedutan Allah, ini
3: saya dengan rakan-rakan akan berhati. Kami membawa pasukan pilihan Pahang yang menjuarai Piala Malaysia 2014 dan 2013. Ada Hafiz Kamal, ada Razman, ada Azidan, ada Gopi, ada Pozi. Tapi yang tak adanya di semua kami lah, kita tak mampu nak bawa dia. Dan nama player Selangor ada Amri Yahya, ada Nizauddin dan ramai lagi lah player-player yang Selangor yang top lah. Dan kami pastikan pada perlawanan itu nanti kami bagi asi yang terbaik. Saya rasa majoriti yang boleh bermain lagi, bukan dia setengah veteran lah, tapi kebanyakan player pilihan Pahang banyak yang berasi lagi, sama juga dengan pilihan Selangor. Dan saya rasa perlawanan pada malam itu akan asi yang menarik lah, dipamerkan kedua-dua pasukan.
2: Sepertinya perlawanan bakal menarik dan hogok.

yang pastinya rembat sampai masuk gol, okey? Adakah kemungkinan 3-0? Wow, Pahang 3, Selangor 0. Kita nantikan pada malam ini, okey? Dan untuk anda yang hadir ke Stadium Darul Makmur, anda tak akan pulang tangan kosong. Untuk anda yang ingin hadir ke stadium hari ini, jangan lupa pergi ke page Liga Pahang First. Anda jangan lupa imbas QR untuk menang cabutan bertuah juga, okey? Dan selain itu juga, pastinya ada persembahan artis-artis menarik untuk anda pada malam ini di Stadium Darul Makmur, dan masuk adalah percuma persembahan khas dari Zaki Yamani dan juga Siti Umaira, adik kita, okey? Dan peluang juga memenangi cabutan bertuah 3 biji motor menanti anda di sana, dan juga telefon bimbit pun ada. Mungkin rezeki saya nanti saya kena hadir lah pada malam ni. Okey, apa pun, jom kita memeriahkan majlis pelancaran Liga Raya Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi datang Sri Siti Nurhaliza Rencong. Katanya, ya, itulah nak menari tak pandai, nak bersyair pun, ya juga tak pandai juga, kan? Okay? Apa pun terus dengarlah Abang FM.

0: Sedang bersantai-santai duduk bersama keluarga ke tu? Jom dengar Pang FM Ceria Pagi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Semuanya lagu sedap-sedap. Terus bersama-sama dengan kami di jam ini dan juga jam yang terakhir nanti. Okey, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Radio Malaysia Pahang FM. Pastinya satu pilihan.

0: pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Malaysia Abang FM 1:08:53 minit pagi dan bercakap tentang FIFA ataupun Piala Dunia FIFA ini pada hari Selasa yang lepas. Baru-baru ini trofi Piala Dunia FIFA telah dipamerkan di Museum Sejarah Alam Amerika dan sebagainya. Pada hari Selasa juga sebahagian daripada jelajah trofi kola-kola Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus merancakkan kempen kejohanan tersebut. Sebut. Kita dah dapat rasa aura-aura Piala Dunia FIFA kan, yang mana anda boleh menyaksikan juga di RTM Klik dan juga TV OK, dan kami stream terus untuk anda di telefon pintar anda sahaja. Baik, sekejap sahaja lagi pukul 9 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM, dan pastinya kita ada rancangan Al-Tamwil Al-Islami di jam yang terakhir nanti. Kita bercakap berkaitan tentang siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Saleh. Okey, pastikan terus dengar Pang FM Satu Pilihan.
2: Ceria pagi, teruskan mendengar Marathon Hits, music tanpa henti.
3: Radio Malaysia.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Kebang.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Al-Tamwil Al-Islami.
7: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
8: Terima kasih kepada anda akan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan alhamdulillah anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab di jam yang terakhir untuk 6 Jun 2026 kita. Dan sekarang ini dah pukul 9.15 minit pagi. Kita dalam segmen Al-Tamwil Al-Islami pagi ni. Dan hari ini pastinya kita nak membicarakan tentang satu topik yang sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang ramai yang kurang faham lagi berkaitan tentang faraid ini kan. Iaitu topiknya siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Ramai yang pastinya tahu anak, ibu, bapa kan, pasangan sebagai waris faraid. Tetapi bagaimana pula jika waris-waris ini sudah meninggal dunia terlebih dahulu? Adakah ada individu yang lain yang boleh mengambil tempat mereka dalam pembahagian pusaka? Jadi untuk menjawab kesemua persoalan ini, anda akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Saleh pagi ni. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Apa khabar Ustaz?
9: Alhamdulillah sihat.
8: Alhamdulillah sihat.
9: Terasa sihat.
8: Alhamdulillah sihat juga adanya hari ini. Baik, hari ini seperti biasalah kami di sini, kita dalam mengupas berkaitan tentang faraid. Dan pastinya Ustaz Ismail adalah pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Yang kepentingan untuk kongsi bersama-sama dengan masyarakat kita berkaitan tentang pendedahan berkaitan tentang faraid ini. Jadi untuk permulaannya Ustaz, yang pastinya rakan-rakan pendengar kita boleh menyaksikan kita juga menerusi Facebook Live Pahang FM dan juga serentak bersama dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang. Jadi mungkin sebenarnya kita dah kongsi juga sebelum-sebelum ni kan berkaitan tentang faraid ini. Jadi kita nak ingatkan kembali kepada rakan-rakan pendengar kita, siapakah di kalangan 25 orang waris faraid yang berhak, yang tergolong sebagai waris ganti ni Ustaz. Jadi untuk permulaannya silakan Ustaz.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati DJ Atira, seterusnya para pendengar Pahang FM dan juga Pusat Pungutan Zakat Pahang. Jadi insyaAllah seperti yang ditanyakan, siapakah di antara 25 orang waris yang berhak mendapat harta pusaka, siapakah yang dikategorikan sebagai waris ganti? Dan dalam istilah faraid, waris ganti ni adalah waris yang menggantikan tempat waris utama yang telah pergi dahulu meninggalkan. Makna kata waris utama ni dia meninggal dunia, jadi waris ganti dia ambil tempat. Dia akan dapat bahagian faraid. Itu waris ganti.
8: Maksudnya waris utama, contohlah kan yang utamanya anak-anak, anak-anak waris, suami ataupun isteri pasangan kan, dan juga ibu bapa.
9: Betul.
8: Jadi siapa pula ni Ustaz? 25 waris yang orang kata tergolong sebagai waris ganti ni.
9: Okey, waris ganti dia yang menggantikan tempat waris utama tu, sebagai contoh ayah, ibu, lepas tu anak lelaki dan anak perempuan. Waris ganti ni kalau tempat ayah ni datuk, datuk, tempat ibu nenek, dia akan mengambil tempat. Tapi bahagian tak sama. Bahagian ada ketika dia sama, ada ketika dia berlainan, bergantung kepada waris-waris yang wujud masa tu.
8: Okey.
9: Okey. Waris ganti kita. Waris ganti, okey, datuk, nenek, cucu daripada anak lelaki, cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Itu waris ganti.
8: Baik.
9: Kadang-kadang orang dia lupa, dia lupa kepada waris ganti ni bila berlaku kematian. Sebagai contoh, si mati meninggalkan pasangan, si mati meninggalkan anak, lelaki dan perempuan. Lepas tu si mati, ayah dan ibu dah tak ada dah.
8: Okey.
9: Diorang lupa kepada waris ganti, iaitu datuk dan nenek. Sebab tu dalam kita nak menyelesaikan masalah pusaka ni, kita perlu bertanya kepada orang yang tanya kepada kita. Nak tanya, si mati tu masih ada ayah ibu tak? Tak ada. Okey, tanya pula, si mati ada tak datuk dan juga nenek? Bila kita lupa kepada mereka, sedangkan mereka ada bahagian, kalaulah mereka hidup, kita tak tanya, kita ketepikan diorang, makna kata kita waris-waris ni mengambil bahagian mereka.
8: Okey. Macam ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit situasi. Okey, bila mana si mati telah meninggal dunia, dan pada masa yang sama ibu bapa dah tiada.
9: Okey.
8: Jadi si mati ada isteri ataupun suami dan anak, seorang anak contoh misalnya. Dan maksudnya pergantian itu dibuat sebagai untuk ibu bapa. Si mati macam tu.
9: Okey. Kita lukis.
8: Okey, kita lukis ya.
9: Okey.
8: Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang ingin menyaksikan kita sekarang ini. Ustaz akan melakarkan sedikit untuk pemahaman kita bersama menerusi Facebook Live Pahang FM sekarang ini. Silakan Ustaz.
9: Okey, kita buat contoh si mati.
8: Ya.
9: Oh, tak keluar.
8: Okey.
9: Okey, si mati. Nampak tak?
8: Ha.
9: Allah.
8: Boleh.
9: Tak jadi ya?
8: Tak jadi ya? Cuba Ustaz tukar warna ke?
9: Okey, nampak tak? Okey, si mati dia meninggalkan pasangan. Okey, suami, petak. Petak ni lelaki ya? Okey, si mati meninggalkan pasangan, suami. Okay. Lepas tu si mati ada anak. Dia tak lekat. Sudah.
8: Okay, tak apa. Mungkin Ustaz boleh gambarkan.
9: Okey, si mati ada anak.
8: Okey.
9: Dia ada ketika lekat. Okey, tak apalah, kita gambarkan.
8: Baik.
9: Okey, si mati meninggalkan suami, si mati meninggalkan anak, lelaki dan perempuan. Lepas tu si mati, ayah dan ibu ada lagi. Kalau ayah dan ibu ada lagi, itu waris utama.
8: Baik.
9: Okey. Jadi yang kita cerita waris ganti ni bila ayah ibu tak ada.
8: Ya, ayah
9: jadi
8: ibu
9: bila
8: tak ada.
9: Ayah ibu tak ada, masa tu datuk akan mengambil tempat ayah.
8: Faham?
9: Kalau ibu tak ada, nenek akan mengambil tempat ibu.
8: Oh, begitu.
9: Jangan bila mana ibu dengan ayah tak ada ni, kita kata okey, pergi kepada pasangan dan juga anak-anak. Tak, kita kena tanya ayah masih ada, apa, si mati masih ada datuk ataupun tidak. Kalau ada, dia ada bahagian. Sebab dia mengambil tempat ayah, menggantikan tempat ayah. Sebab tu dikatakan waris ganti.
8: Okey,
9: lagi satu, anak lelaki dan juga perempuan. Bila anak lelaki dan perempuan tak ada, kita bukan terus pergi kepada adik-beradik.
8: Okey.
9: Kita kena tengok juga waris ganti untuk anak tu. Siapa dia? Cucu. Cucu daripada anak lelaki, cucu lelaki dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki tu.
8: Maksudnya Ustaz, untuk macam adik-beradik memang tak boleh dulu kita terus turun ke cucu-cucu.
9: Okey. Sebab tu dalam kita, Allah Ta'ala sebut yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala perintahkan pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Kalau kita perincikan yang dimaksudkan dengan walad tu, dia sampai ke bawah. Anak, cucu, cicit, itu merupakan walad.
8: Okay.
9: Jadi bila anak tak ada, ada cucu, cucu menggantikan. Dan cucu yang,
8: maksudnya anak si mati.
9: Ya, anak si mati.
8: Okey, anak si mati tiada, turun ke cucu-cucu.
9: Turun ke cucu. Kita tengok cucu pula. Kita kena tanya, ada tak cucu daripada anak lelaki? Kalau ada, yang tu dulu yang dapat. Ada kes yang berlaku. Sebab kita selalu berkongsi lah, macam kami tim pertubuhan Doa Farah Malaysia, kami selalu kongsi dalam grup. Sebab apa kita kongsi? Kita takut berlaku kesilapan di kalangan kita. Kadang-kadang berlaku kesilapan di kalangan orang yang menguruskan pusaka ni. Dia tunjuk, dia kata okey, si mati meninggalkan anak perempuan. Bila mana si mati meninggalkan anak perempuan, sedangkan si mati mempunyai anak lelaki yang telah meninggal dahulu. Jadi bila dia meninggal dulu, kita tengok dia tu ada anak lelaki tak? Dia tu ada waris lain tak? Okey, bila dia ada anak lelaki, berarti si mati meninggalkan cucu daripada anak lelaki. Cucu lelaki. Dia akan dapat. Ada yang buat, okey, anak perempuan saja dapat, lepas tu terus ke adik-beradik. Itu satu kesilapan. Sebab tu kita tengok waris ganti ni, kita tengok waris ganti ni dia ambil tempat waris utama yang telah pergi dahulu. Masa tu dia akan muncul dan dia akan mendapat bahagian mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh Allah.
8: Maksudnya ada susunan hierarki yang perlu diikuti.
9: Ya, betul.
8: Okey, misal kata Ustaz, sebab saya risau ramai pendengar-pendengar kita masih lagi tak faham, bela-bela kenapa pula lah waris menggantikan waris utama kan. Okey, okay, misalnya sebentar tadi Ustaz dah kongsi jika ibu bapa si mati dah pergi meninggal dunia dan diganti dengan 25 golongan waris yang ganti tadi, contoh datuk, masih ada lagi masih ada lagi atau tidak?
9: Okey.
8: Okey, bapa kepada waris mati menggantikan tempat datuk. Waris si mati bapa tadi, ayah si mati tadi diganti oleh datuk. Dan bapa ibu pula digantikan oleh nenek. Ya, kalau betul. Ada lagi.
9: Betul.
8: Kalaulah mak ayah tak ada, datuk nenek tak ada, turun ke siapa pula yang menggantikan waris tu?
9: Kita tengok bila mana ayah dan ibu tak ada, datuk dan nenek tak ada. Kalau waris utama yang lain, sebagai contoh si mati ada anak lelaki, mana kata harta akan habis kepada anak? Contoh anak pun tak ada. Okey, siapa yang akan dapat bahagian? Masa tu akan hadir waris waris sisi.
8: Waris sisi ya.
9: Waris sisi tu adik-beradik. Adik-beradik. Bila adik-beradik tak ada, dia akan datang pula waris tersembunyi. Bapak saudara, datuk saudara, dia akan datang yang tu.
8: Faham.
9: Kalau semua tak ada, dia akan pergi ke Baitul Mal.
8: Yang pastinya kan untuk masyarakat kita yang susah kan. Okey, faham. Mungkin Ustaz boleh perincikan sedikit permulaan 25 waris faraid. Sebagai waris ganti. Sebentar tadi Ustaz dah kongsi sikit. Yang pertama datuk. Yang tu kita apa orang kata asingkan dahulu waris utama. Okey, waris utama memang confirm lah akan dapat harta pusaka kan. Jadi kita fokuskan untuk waris ganti. Yang pertama tergolong pada datuk,
9: nenek,
8: cucu tadi Ustaz sebut kan. Dan adik-beradik.
9: Adik-beradik bukan.
8: Susunan hierarki yang betul.
9: Okey, macam ni. Kalau si mati meninggalkan waris utama, waris utama ada anak. Jadi bila ada anak ni, anak ni dia kuasa besar. Maknanya dia boleh menghalang waris-waris yang lain. Waris sisi, waris tersembunyi, yang tu dihalang lah. Yang tu dapat bahagian. Jadi yang jadi masalah bila mana anak tak ada, ayah tak ada. Bila ayah dan anak tak ada, kita tengok waris ganti yang lain. Waris ganti tu di kalangan cucu. Bila yang tu pun tak ada, barulah waris-waris sisi yang dapat. Adik-beradik baru dapat bahagian. Kadang-kadang adik-beradik dia lebih lebih sudu pada kuah. Dia tanya dulu, sedangkan dia tidak ada bahagian. Kadang-kadang dia tak tahu dia dapat ataupun tidak. Tapi dia datang tanya, macam mana bahagian? Sedangkan si mati ada cucu daripada anak lelaki, cucu lelaki. Sedangkan cucu lelaki tu dia menghalang adik-beradik juga daripada mendapat harta pusaka. Macam tu.
8: Maksudnya fokus utama datuk, nenek dan cucu-cucu. Susunan tu.
9: Dia bila waris utama tak ada, kita tengok waris ganti. Kalau waris ganti tu dia ada kuasa yang kuat juga untuk menghalang waris sisi. Mana kata okey, selesai situ.
8: Faham.
9: Yang lain tak dapat bahagian.
8: Jadi diharap pendengar-pendengar kita dah faham bagaimana waris ganti ini dibuat apabila tiada waris-waris utama.
9: Betul.
8: Betul Ustaz. Jadi mungkinlah ada yang tertanya-tanya juga kan, mengapa mereka ini dikenali sebagai waris ganti Ustaz?
9: Okey, mereka ni dikenali sebagai waris ganti sebab mereka akan dapat bahagian bila mana waris yang terhampir telah pergi terlebih dahulu. Jadi mereka dikenali sebagai waris ganti.
8: Okey, waris terhampir. Waris terhampir. Jadi saya harap semua pendengar-pendengar faham. Mungkin masih lagi saya tak faham. Boleh hubungi kita sebenarnya ya. Dua talian kami buka untuk anda hari ini. 0951401124 ataupun 0951401125. Jadi kita rehat kejap Ustaz.
9: Boleh.
8: Kita dengar dulu lagu daripada Syiha Zikir, Minta Ampun ya. Minta ampun lah kalau masih lagi orang kata tak faham lagi kan. Boleh tanya selepas ini. Terus layan Pang FM.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Celik Kewangan Islam.
2: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam topik hari ini untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami adalah topiknya siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Okey, dan hari ini tak lain tak bukan lagi saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Saleh, pendakwah pertubuhan doa faraid Malaysia dan juga turut memeriahkan suasana pagi ini. Kita bersama dengan Ustaz Nadir juga daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang. Baik Ustaz, jadi hari ini topik kita adalah siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Okay. Dan hari ini juga rancangan kita hari ini ada juga pertanyaan daripada pendengar-pendengar kita. Sebelum kita ke soalan seterusnya, kita buka dulu panggilan daripada rakan pendengar kita ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Siapa di jalan tu?
3: Ni Abejo.
2: Abejo, jangan tak.
3: Ya. Yeah.
2: Okey Abang Jo, mesti ada soalan nak tanya kepada Ustaz ni kan?
3: Ada, tak, Abang Jo pun lambat sikit buka tadi.
2: Baik.
3: Okey, Abang Jo nak tahu, kalau contohlah, contoh Abang Jo tak, dah tak ada.
2: Abang Jo dah tak ada?
3: Contoh Abang Jo meninggal lah, contoh-contoh.
2: Contoh.
3: Harta Abang Jo tu akan jatuh pada anak Abang Jo ke, sebab waria anak baju tu ada lelaki dengan perempuan ataupun adik-beradik.
2: Itu saja soalan ni Abang Jo.
3: Itu je lah.
2: Okey, Ustaz nak tanya apa-apa kepada Abang Jo kita?
4: Okey, nak tanya Abang Jo. Abang Jo ada ayah dengan mak lagi tak?
3: Ayah dah meninggal. Mak kandung pun dah meninggal, tinggal mak tiri je lah.
4: Okey, mak pun tak ada. Datuk ada lagi tak? Datuk dengan nenek?
3: Itu semua tak ada.
4: Okey, tak ada.
2: Okey, itu saja pertanyaan daripada Ustaz.
4: Isteri ada isteri?
3: Isteri ada.
2: Okay, ada. Penguat Abang Jo ni. Okey, Abang Jo terima kasih.
3: Okey, sama.
2: Nanti tengok jawapan daripada Ustaz ya.
3: Okey.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi jawapannya Ustaz.
4: Terima kasih kepada Abang Jo atas soalan. Bagus soalan ni. Okey, dia tanya kalau dia meninggal, okey, dia ada anak lelaki dan perempuan. Dia ada isteri. Lepas tu adik-beradik dapat tak? Dia tanya adik-beradik dapat tak? Adik-beradik ni waris sisi. Okey, adik-beradik dapat tak? Jadi jawapan dia, adik-beradik tak dapat kerana dia mempunyai anak lelaki. Anak lelaki. Sebab apa tadi Ustaz tanya, si mati ada ayah tak? Sebab kadang-kadang orang lupa ayah dengan mak ni. Sebab dia ingat ada anak lelaki, selesai dah. Ayah dengan mak ada tak? Ayah dengan mak tak ada. Bila ayah dengan mak tak ada, kita kena tanya waris ganti. Itu cerita waris ganti tu. Maknanya kalau ada datuk, datuk akan dapat bahagian. Kalau ada nenek, nenek akan dapat bahagian. Jadi dia kata tak ada. Jadi bahagian dia, harta pusaka Abejo, kalau Abejo meninggal dulu, maknanya kata yang dapat isteri, ada bahagian isteri, lepas tu anak lelaki dan juga anak perempuan. Selesai. Okay. Adik-beradik tak dapat.
2: Itu sahaja. Okey, jadi harap-harapnya menjawab soalan Abejo tu ya. Okey, jika anda ingin bertanyakan, boleh sahaja bertanyakan kepada kami. Dua talian kamu buka untuk anda, 0915140124 ataupun 0915140125. Baik Ustaz, ada lagi pemanggil, kita angkat pemanggil ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Orang rompeng ni.
5: Abang Madi.
2: Ya, Abang Madi, sihat apa khabar kita?
5: Sehat.
2: Alhamdulillah. Okey Abang Madi, nak bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz kita kan?
5: Nak bercanda lah.
2: Silakan.
5: Nak tanya, kaya kakak saya, kaya mak kami kan, boleh ke kakak nombor dua kasih waya mak saya? Waya mak saya, sebab mak saya dah meninggal dunia.
2: Okey. Ustaz?
5: Ayah saya tak ada, mak saya tak ada. Boleh ke kakak saya nombor dua kasih waya mak saya? Okay. Boleh ke?
2: Itu soalan yang nak ditanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Okey, itu saja Abang Jamadir.
5: Itu ada.
2: Kejap. Ustaz ada soalan nak tanya kepada Abang Jamadir kita.
4: Okey, Abang Jamadir, yang meninggal yang meninggal mak.
5: Mak dengan arwah ayah.
4: Ayah meninggal juga? Lepas tu soalan dia?
5: Tak jadi eh. Boleh ke kakak saya? Nombor dua, kasih wayah mak saya.
4: Okey. Bagus soalan.
5: Itu je.
2: Okey. Terima kasih Abang Jamadi.
5: Okey.
2: Assalamualaikum.
5: Baik, tu kaya.
2: Okey, itu dia. Orang romping. Jadi silakan Ustaz untuk jawapannya.
4: Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Jamadi atas soalan. Dia tanya, mak dia dah meninggal dah. Mak dia dah meninggal. Adakah kakak dia boleh ganti tempat mak dia? Mungkin nak ganti tempat mak dia tu macam mana? Mungkin ambil bahagian mak dia. Kalau dia meninggal, adakah kakak tu akan ambil tempat mak dia? Tak. Kakak tak ambil tempat mak dia. Kakak tu waris daripada bahagian mak dia. Kalau mak dia meninggal, kakak tu ada bahagian. Kalau kakak meninggal, kita tengok waris kakak pula siapa dia. Macam tu. Dia bukan ambil tempat mak. Kalau kakak meninggal, kira kakak tu tempat mak tak? Mungkin dia ambil tugas mak lah, tugas masak nasi. Mungkin kakak ambil macam tu. Dia bukan ambil faraid bahagian mak tak? Contoh kalau Abang Jamadi meninggal. Okey. Kakak dia tu apa? Adik-beradik kepada dia. Bukan kakak tu ambil tempat mak tak? Yang ambil tempat mak, nenek. Kalau ada nenek. Nenek ambil tempat mak. Kakak di tempat dia lah. Kalau Abang Jamadi meninggal, kakak tu sebagai adik-beradik. Kalau Abang Jamadi ada anak lelaki, kakak tak dapat lah sebagai adik-beradik macam tu.
2: Abang Jamadi ni bujang Ustaz.
4: Bujang. Kalau Abang Jamadi budang?
2: Ya, bujang.
4: Ke memang bujang?
2: Dia memang bujang.
4: Okey, bila Abang Jamadi bujang, dia tidak ada anak, dia tidak ada ayah. Ayah dah meninggal lah.
2: Baik.
4: Dalam kes ni, kita kena tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Wa in kana rajulun yurasukalalatan aw imra'atun walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhum asudus. Masa tu kita kena tanya Abang Jamadi punya mak ni nikah berapa kali. Kalau menikah dua kali, contoh menikah dua kali dengan suami yang lain tu ada anak. Yang tu dikira adik-beradik sama mak. Adik-beradik sama mak dulu dapat. Lepas tu barulah kakak Abang Jamadi ni adik-beradik sama ibu dan sama ayah baru dapat macam tu. Dia dalam kes yang panjang sikit lah.
2: Baik, faham. Okey Ustaz, kita ada memanggil. Halo, Assalamualaikum. Siapa di talian?
6: Assalamualaikum.
2: Siapa di talian tu?
6: Hello.
2: Hello, yo. Siapa di talian?
6: Salam, ni Acik eh.
2: Siapa tu?
6: Acik.
2: Acik dari mana Acik?
6: Dari Temeloh.
2: Orang Temeloh. Okey. Orang Temeloh nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita silakan.
6: Hello, Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Nak tanya satu soalan ni. Contohnya macam benda ni arwah abang saya sendiri. Abang saya dah meninggal. So isteri dia pun saya dah meninggal. Lepas tu tinggal anak dia dan 4 orang. Maknanya 2 lelaki, 2 perempuan. Lepas tu macam ada ayah dia meninggal tu. Maknanya duit EPF macam ayah dia meninggal. Duit EPF dia nak keluar. Lepas tu siapa yang yang patut dapat duit EPF? Macam Tok Wan dia ada lagi. Tok Wan dia ada lagi belah ayah dia. Itu nak tanya siapa yang patut dapat.
4: Semula
2: Acik, semula boleh soalannya?
6: Okey, ini abang saya.
4: Okey,
6: abang saya dia dah bekerja dulu. Lepas tu dia dah meninggal.
4: Okey, dia meninggal dah.
6: Maknanya dia suami isteri dah meninggal. Lepas tu macam duit EPF lah, duit EPF yang kerja tu. Sampai masa ni dah dapat. Lepas tu siapa yang berhak yang mendapat, yang afdal yang dapat? Dia ada anak 4 orang, anak berpasang.
4: Dua lelaki, dua perempuan?
6: Dua lelaki, dua perempuan. Dan ayah Tok Wan dia orang pun ada lagi. Belah ayah ni lah. Masih ada lagi ayah dia.
2: Datuknya ada lagi lah.
6: Datuknya ada lagi.
4: Ayah tak ada dah. Ayah tak ada dah.
6: Ayah dia orang pun tak ada.
4: Mak pun tak ada dah.
6: Mak pun tak ada. Maknanya pergi bersama.
4: Datuk ada lagi.
6: Datuk lagi dua-dua. Tok dan Tok Wan ada lagi.
4: Tok dengan Tok Wan.
6: Sebelah ayah lah. Sebelah ayah dia.
4: Belah mak ada lagi tak nenek?
6: Belah mak tak ada.
4: Okey, bagus soalan.
2: Baik.
4: Yang ni soalan ni menepati kita punya tajuk.
2: Waris ganti.
4: Waris ganti.
2: Baik. Okey. Assalamualaikum Acik, nanti dengarkan jawapan kepada daripada radio ya. Terima kasih Acik. Assalamualaikum.
4: Okey, terima kasih Acik atas pertanyaan tadi. Okey, si mati, dia isteri tak ada lah. Si mati meninggalkan 4 orang anak.
2: Baik.
4: Lepas tu ayah dengan mak si mati dah tak ada dah. Tetapi datuk ada. Datuk sebelah ayah dan juga nenek sebelah ayah masih ada. Jadi dia tanya berkaitan dengan duit EPF. KRSP lah. Jadi bila duit tu dapat, siapa yang berhak dapat? Jadi yang berhak dapat duit tu, harta pusaka tu, Pertama, anak ada bahagian. Memang anak
2: pastinya,
4: memang tetap.
2: Pastinya, utama.
4: Memang, kan. Jadi kita tengok ayah dengan mak dah tak ada. Waris ganti. Datuk ada. Datuk ada bahagian. Masa ni datuk dapat apa? Datuk dapat bahagian 1/6.
2: 1/6?
4: 1/6. Kerana apa? Si mati meninggalkan ni. Meninggalkan anak.
2: Okay.
4: Lepas tu nenek. Nenek ada bahagian juga. Nenek bahagian dia 1/6.
2: Baik.
4: Lepas tu baki dinamakan asabah kepada anak-anak si mati. Kadang-kadang orang lupa, orang tanya, si mati ni ada mak dengan ayah mati dah.
2: Yeah.
4: Terus bagi pada ni. Sedangkan asabah. Yang ni ada bahagian. Kita takut faham? Yang ni ambil semua, dia makan harta yang batil datuk dan nenek dia tu. Tu yang kita takut.
2: Okey ustaz, mungkin boleh tunjukkan nilai EPF yang dikeluarkan ataupun diterima.
4: Okey, contoh kita buat contohlah. 3,000. Tak banyak lah kita buat 3,000.
2: Okey,
4: bila mana duit ada 3,000, yang dapat bahagian datuk 1/6 sama dengan 500.
2: Okey.
4: Okey. Lepas tu nenek 1/6 sama dengan 500. Daripada 3,000 lah.
2: Okay.
4: Lepas tu baki untuk anak-anak.
2: 2,000.
4: Berapa baki? 2,000. Bila mana 2,000 ni? Untuk lelaki 2 bahagian, untuk perempuan 1 bahagian. Macam tu.
2: Okey.
4: Selalu EPF banyak kita buatlah sikit.
2: Faham. Saja je kita tunjuk kan, bagi faham.
4: Betul.
2: Dan mudah kira. Okey, baik. Terima kasih kepada Acik dan terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Jadi Ustaz, kita nak tanya jugalah ya. Kalau ada situasi kes, si mati meninggalkan suami, si isteri lakinya kan?
4: Kena lukis ni.
2: Kena lukis lah ni. Okey. Contoh situasi, si mati meninggalkan suami, jadi isteri lah. Okey. Jadi meninggalkan ada juga 2 orang cucu perempuan.
4: Okey.
2: Dari anak lelaki.
4: Okey, si mati.
2: Si mati meninggalkan suami.
4: Suami.
2: 2 orang cucu perempuan.
4: Okey.
2: Dari anak lelaki.
4: Okey, anak lelaki.
2: Dan 2 orang saudara lelaki si ibu. Macam mana pula kalau jadi kes ni, ustaz? Boleh ustaz?
4: Okey. 2 orang anak perempuan.
2: Ya.
4: Okey.
2: 2 orang cucu perempuan
4: daripada anak lelaki. Okey.
2: Okey. Si mati meninggalkan suami.
4: Okey. Lepas tu adik beradik.
2: Adik 2 orang cucu perempuan dari anak lelaki dan 2 orang saudara lelaki si ibu.
4: Si ibu sama mak. Okey, sama mak sini.
2: Okey.
4: 2 orang saudara lelaki. Okey. 1, 2. Ni mak mati dulu.
2: Mak mati dulu.
4: Ayah mati dulu.
2: Okey.
4: Okey, si mati meninggalkan suami. Soalan dia, si mati meninggalkan suami, meninggalkan 2 orang cucu perempuan daripada anak lelaki.
2: Ya, betul.
4: Dan juga meninggalkan 2 orang adik-beradik sama ibu.
2: 2 orang ya?

0: Nombor empat.
1: Sekiranya si mati meninggalkan walat. Mm-hmm. Ha, ni waris ni. Mm-hmm. Kadang-kadang orang duk ingat, oh dia tak ada anak. Mm-hmm. Suami satu berdua. Yeah. Ha, tu salah juga pembahagian. Mm-hmm. Ha, sedangkan si mati ada waris ke bawah ni. Jadi suami dapat 1/4.
0: Baik.
1: Lepas tu, anak cucu perempuan daripada anak lelaki. Mm-hmm. Ni waris ganti. Mm-hmm. Yang dia ambil tempat. Jadi dia ambil tempat ni, mm-hmm, dia akan dapat berapa bahagian? 2/3 sebab
0: 2
1: ramai.
0: 2/3.
1: Ha, 2/3. Uh-huh. Lepas tu adik-beradik seibu lelaki dua orang ni.
0: Yeah.
1: Adakah dapat? Adik-beradik seibu tak dapat.
0: Tak dapat ustaz.
1: Ha, kadang orang kata, adik-beradik dapatlah sebab anak perempuan, tak ada anak lelaki, adik-beradik dapat. Tak, tengok. Adik-beradik seibu ni, mm-hmm, oleh kerana dia seibu. Mm-hmm. Adik-beradik seibu dia dapat bila mana si mati tidak ada anak. Mm-hmm. Tidak ada ayah, baru dia dapat.
0: Okay.
1: Bila si mati ada anak, adik-beradik seibu terhalang. Mm-hmm. Kerana si mati ada waris. Jadi yang ni tak dapat.
0: Mm-hmm. Okay, maksudnya dua orang saudara lelaki seibu tu memang tak dapat?
1: Memang tak dapat.
0: Okay.
1: Tapi kalau dua orang saudara lelaki seibu sebapa, dapat.
0: Oh,
1: beza. Tapi kerana seibu.
0: Seibu.
1: Okay. Jadi berapa bahagian? Kalau si mati, contoh kita buat 3,000 jugalah.
0: Baik.
1: 1/4 ni berapa?
0: 1/4. Darab
1: okay.
0: 3,000.
1: Berapa?
0: 750.
1: 750.
0: Ya.
1: Okay. Jadi 2/3?
0: 2/3. 2/3. Okay. 3,000 jugalah kan? Tolak 2,000.
1: 2,000. Okay. Masih ada baki. 2,750.
0: Okay.
1: Mana lagi 250 tu? Siapa yang akan dapat? Jadi bila kita cari waris, waris ganti, datuk dan nenek tanya, tak ada ke atas, tak ada dah. Mm-mm. Jadi kita cari waris yang lain. Kalau tak ada 250 tu, pergi ke Baitul Mal.
0: Oh, macam tu ustaz.
1: Iya.
0: Oh.
1: Sebab tu bila berlaku kematian, kita kena urus segera.
0: Baik.
1: Bayangkan kalau berlaku kematian, tak urus.
0: Mm-mm.
1: Tak urus. Selalu orang tak urus, lama tak urus.
0: Yeah.
1: Dia makan, dia belanja. Mm-mm. Jadi waris-waris makan harta yang batil. Sedangkan mm-hmm, ada baki untuk Baitul Mal, untuk orang Islam yang lain. Dia makan, dia makan harta yang batil.
0: Okay.
1: Sebab tu dalam bab faraid ni, kita tekankan, berlaku kematian, urus segera.
0: Mm-hmm.
1: Takut di kalangan waris makan harta yang batil.
0: Faham. Sebab ialah kadang-kadang masyarakat kita, dia terus buat perkiraan sendiri. Tanpa bertanya.
1: Dia bincang sesama dia. Macam mana kita nak buat?
0: Betul. Jadi kalau boleh kita nak elakkanlah perkara-perkara yang perkara itu berlaku, supaya kita tidak makan harta yang batil.
1: Betul.
0: Ya ustaz ya. Jadi ustaz, kita rehat kejap. Ustaz pun dah turun naik Dato. Terima kasih banyak ustaz. Jadi kita dengar dulu lagu daripada Syed Iqbal, Bas Tamam. Terus layan Pang FM.

0: Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, saya Iqbal Bastamam, telah membawa kita ke pukul 9.50 minit pagi ya. Yang mana hari ini nak hubungi kita, boleh saja, dua talian kami buka untuk anda. Khas untuk anda hari ini, kita bawakan berkaitan tentang topik siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
1: Ni Kak Asma.
0: Kak Asma. Kak Asma orang Rauk ke ni?
1: Ya.
0: Okey Kak Asma, kita apa soalan yang nak ditanya kepada Al-Fatih Ustaz kita
1: sini? Soalannya macam ni.
0: Halo Kak Asma.
1: Hello.
0: Cuba kongsi.
1: Kak Asma ni ada adik-adik lah, belah suami. Dia 7 beradik. Jadi seorang tu belalah dia dari dia punya adik. Tapi ditukarkan nama. Namanya bin kepada suami kakak daripada ayah dia.
2: Okay.
1: Lepas tu belah ayah ni adalah harta. Jadi macam mana kita nak bagi pada adik dia yang ditukar ke nama suami pada kakak dia? Kakak tu dua beradik pada ayah dia lah. Ayah dia nombor dua dan sulung kakak dia. Nama dipin nama lain dan bin dia lah ke suami yang kakak dia tu. Macam mana nak mewarisi harta yang belah yang sama bin ni?
2: Okay.
0: Ada soalan nak tanya kepada Kak Asma kita, Ustaz?
2: Tak ada.
0: Okey. Itu saja Kak Asma.
1: Macam mana nak prosesnya bagi harta belah suami, nak bagi sebalik dia yang bin lain tu.
0: Baik. Okay. Terima kasih Kak Asma.
1: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, macam mana Ustaz?
2: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Kak Asmah atas pertanyaan tadi. Dalam kes ni berkaitan dengan orang dia ambil anak angkat, dia bin kepada nama dia. Mungkin ayah dia ambil anak angkat, ayah dia bin kepada ayah dia itulah.
0: Macam anak angkat lah kiranya kan?
2: Ya, anak angkat. Okay, anak angkat bin. Pertama, kalau menurut fatwa, bin tersebut perlu ditukarkan sebab dia akan memberi kesan dalam pewarisan harta pusaka. Satu. Mungkin dia akan menafikan hak bila ayah betul dia meninggal, macam mana dia nak dapat harta pusaka sebab dia bin lain. Jadi kena tukar. Jadi dalam kes ni, adakah dia dapat harta pusaka? Dia tak dapat. Dia tak dapat bahagian. Dia cabaran bila mana bin kepada bukan ayah sebenar, dia memberi kesan kepada pewarisan satu. Kadang-kadang memberi kesan kepada hukum yang lain. Sebagai contoh, ada kes seorang suami tu, seorang lelaki dengan seorang perempuan ni, diorang berkahwin. Ustaz Lukis lah.
0: Baik, boleh Ustaz. Okey. Yang mana melihat kita juga, anda boleh melihat kita di Facebook Live Bang FM. Ustaz juga turut boleh kongsikan antara hierarki-hierarki untuk kita mudah faham. Ya. Pembahagian harta. Silakan Ustaz.
2: Ada seorang ni dia berkahwin. Lelaki dan perempuan ni berkahwin. Tak ada anak. Dia ambil seorang anak angkat. Anak angkat lelaki. Jodoh tak panjang, berpisah. Bila berpisah, jadi dialah jaga anak lelaki ni. Okeylah, tak jadi masalah. Lepas tu dia ada kahwin pula dengan perempuan dan dapat anak perempuan. Yang ni dikongsi oleh sahabat saya, Ustaz Amka. Okey. Jadi dapat anak perempuan. Bayangkan kalau dia ambil anak ni, dia bin kepada dia. Contoh. Okay. Anak ni Azlan. Bin kepada ni Ismail. Jadi dia berkahwin pula, kadang-kadang isteri baru ni itu ingat anak dia. Mungkin aku kahwin dengan dia ada anak satu. Sebab bin kepada dia, dia pula tak cerita. Sedangkan itu anak angkat. Bila berkahwin, dia dapat anak perempuan. Dua orang. Kisah ni kisah betul. Lepas tu dia meninggal dunia. Masa dia meninggal dunia tu, anak ni umur 15 tahun. Soalan pertama, siapa nak jaga anak ni? Isteri dia jaga. Kedua, apa hubungan aurat macam mana?
0: Betul.
2: Lagi satu, bila yang ni tak tahu, kata ini anak angkat, bila anak dia nak kahwin, yang ni jadi wali.
0: Faham.
2: Dia memberi kesan yang banyak.
0: Besar tu Ustaz.
2: Besar. Sebab itulah fatwa kata kena tukar balik kepada bin ayah asal macam tu. Lagi satu, dia pewarisan pusaka. Kadang-kadang bila berlaku kematian kepada ayah ni, dia tuntut. Bila dituntut, itu bukan bahagian dia. Kalau dia dapat, dia makan harta yang batil. Sedangkan orang lain yang berhak dapat. Tu. Jadi macam mana kita nak bagi kalau anak angkat kan? Ya. Kita nak bagi kat dia macam mana? Melalui wasiat ataupun hibah masa kita hidup. Sebab kita sayang anak angkat, kita jaga daripada kecil. Jadi kita bagi melalui hibah ataupun wasiat.
0: Tapi Ustaz, memang kalau contoh yang Ismail tu, dia memang kena maklum kepada isterinya yang itu adalah anak angkat. Azlan tu anak angkat ya.
2: Lagi satu, bila dia ambil anak angkat, dia tak buat anak susuhan. Jadi aurat dengan isteri dia, aurat dengan anak dia. Benda tu.
0: Okey Ustaz, ni ada pertanyaan daripada Cik Noh Banceng ni. Assalamualaikum Ustaz dan DJ. Saya nak tanya, adik lelaki saya dah meninggal. Tinggal isteri dan seorang anak lelaki. Masih ada ayah kandung. Jadi bagaimana urusan faraid dibuat?
2: Okey. Yang ni kita boleh cerita lah kan? Kita boleh cerita macam mana faraid tu nak buat. Mana kata dia kalau berkait dengan tanah, rumah, kenderaan tu kena pengurusan lah juga kan. Okey, adik dia meninggal, mati. Meninggalkan isteri. Okey, meninggalkan isteri
0: dan seorang anak lelaki.
2: Seorang anak lelaki. Lepas tu
0: masih ada ayah kandung lah kan?
2: Ayah ada. Mak tak ada.
0: Tak ada. Kalau kat sini titik.
2: Bila mak tak ada, kita tanya, ada tak nenek sebelah mak? Macam tu.
0: Kena tanya ya.
2: Itu waris ganti. Kalau dia hidup, dia ada bahagian. Kita sangka baik meninggal.
0: Baik.
2: Jadi yang berhak dapat, okey, anak lelaki dapat bahagian, isteri ada bahagian, ayah ada bahagian. Jadi dalam kes ni, DJ, Ustaz, kita takut kadang-kadang si mati ni masa hidup, dia lupa. Dia lupa kepada ayah ni, dia kata ke isteri dia, kalau abang mati, harta abang ni untuk sayang dan anak lah. Kita ada anak lelaki, waris kuat tu. Dia tak bagi pada ayah. Sedangkan ayah ada bahagian. Itu yang kita takut. Jadi pengurusan dia, maknanya yang dapat ayah berapa, 1/6. Isteri dapat 1/8. Lepas tu baki untuk anak ni. Kalau berkait dengan tanah, berkait dengan rumah, berkait dengan kenderaan, kena urus di JKPTG melalui my land.
0: Ni dikongsi ni, mak tak ada, mak tiri sahaja.
2: Ada lagi?
0: Mak tak ada, mak tiri sahaja.
2: Yang ni ke?
0: Yang tu lah.
2: Mak tiri tu mana kata ayah kahwin baru.
0: Kahwin baru.
2: Jadi mak tiri ni tidak ada bahagian. Kalau dia sayang kepada mak tiri dia, dia bagi melalui wasiat ataupun hibah masa dia hidup.
0: Jadi kita harap Cino Pancing kita faham. Dan kalau rasa macam tak faham, boleh tengok dekat Facebook Live Pang FM kita. Baik Ustaz, jadi kita dah kecopeng-copeng. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara pengajaran untuk topik kita hari ni, siapa waris dan bahagian faraid mereka, berkaitan tentang waris ganti ni. Jadi silakan Ustaz.
2: Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Pahang FM dan juga Pusat Pungutan Zakat Pahang atas slot yang diadakan ni. Jadi dalam kes ni berkaitan dengan waris ganti kita, apabila berlaku kematian, kalau kita mati payahlah. Jadi masa kita hidup ni, kita dah buat draft siapa waris-waris kita yang berhak. Jadi bila kita meninggal dunia, pasangan kita ke waris kita, dia hanya perlu ambil fail yang kita buat tersebut. Dalam kami tekankan fail faraid peribadi. Jadi buat macam tu, mana kata waris kita ni, dia dah tahu dah bila kita meninggal siapa waris kita yang berhak, termasuk waris ganti kalau ada dah kita buat, mudah untuk dia ni. Lagi satu, kalau kita bagi tahu kepada waris yang kita tinggalkan, jangan kita lupa kepada mereka kan. Contoh waris-waris yang dapat, kadang-kadang kita lupa, kita takut, kita nak kawal harta kita untuk pergi kepada anak-anak kita sahaja, kepada pasangan kita, kita lupa kepada adik-beradik kita. Mungkin itu juga merupakan waris yang akan berhak dapat. Jadi macam mana kita nak buat? Kita jaga hubungan. Lepas tu kita jangan lupa untuk doakan mereka kan. Ni kadang-kadang dah nak bergaduh kan. Dia tak nak. Kita doakan dalam sembahyang kita, bangun tengah malam kita doa untuk adik-beradik kita. Moga Allah Ta'ala lembutkan hati mereka. Kalau ada berkaitan dengan masalah pusaka, kita doa moga Allah Ta'ala lembutkan hati mereka untuk uruskan pusaka. Ataupun mungkin bila ada perasaan kasih sayang tu, mereka nampak nilai harta tu lebih kecil berbanding dengan hubungan silaturahim.
0: Baik, Allah, terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. Jom sama-sama kita dengar kan Dunia 10 Pagi.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat, namun menyerahkan keputusan itu kepada pihak Reserve Persekutuan Fed. Trump berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan peningkatan pembinaan kilang dan pertumbuhan sektor automatif. Beliau turut menegaskan bahawa penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos yang besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Iran memaklumkan akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi turut mendakwa Iran mempunyai bukti bahawa Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran, namun tidak memperincikan bukti tersebut. Beliau juga menegaskan Iran dan Arab Saudi komited mengekalkan hubungan yang stabil melalui dialog berterusan manakala kepimpinan tertinggi Iran kekal mengawal keadaan semasa dengan langkah keselamatan yang ketat. 13 orang terbunuh dan 15 lagi cedera susulan serangan udara Israel di selatan Lubnan. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula menyatakan telah membunuh komander kanan Hezbollah Abid Hab. Usaha genjatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah lama meragut ribuan nyawa. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1,000,000 meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baharu di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. PBB turut menegaskan keperluan akses selamat ke tapak pelupusan serta kelulusan membawa masuk peralatan dan bekalan penting bagi memperbaiki sanitasi dan mengurangkan risiko penularan penyakit. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih belum berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini sekaligus mencetuskan kemarahan orang awam. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan National Election Commission of South Korea meletakkan jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketulusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat selepas berlaku pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergula lelaki negara Gozi Fei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakwarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hadirin hadirat pendengar sekaliannya? Bersama-sama dengan saya lagi hari ini, Hafiz Afandi dalam Nidaul Islam. Hari ini kita nak bicarakan satu topik tentang keberkatan nama yang baik dalam Islam. Sebab setiap orang ada nama. Betul ke betul? Hadirin hadirat semua, bila kita dapat anak je, benda pertama yang kita fikir adalah nak bagi dia nama. Betul kan? Jadi sebab itulah kita kena ikut panduan yang betul untuk kita berikan nama kepada anak-anak kita khasnya. Okey, jom saya kongsikan. Pertama sekali kita kena faham nama mempunyai nilai yang sangat tinggi di dalam agama kita Islam dan juga kehidupan seorang insan. Kerana bila kita bagi nama dekat seseorang, dengan nama tersebutlah kita akan dikenali. Dan nama itu juga sebenarnya akan dipanggil kepada kita di akhirat. Sebab itulah kita jangan anggap memberi nama ini satu perkara kecil. Khasnya kepada ibu bapa di luar sana ataupun bakal-bakal ibu bapa di luar sana. Nak dapat anak pertama kan? Jadi kita kena pilih nama yang benar-benar baik. Nama itu adalah doa bagi orang yang memiliki nama. Sebab itulah kita kena terus pilih nama yang indah kepada anak kita yang mempunyai maksud yang baik. Bukan kita rasa apabila nama pelik itu baik. Tidak. Ada orang ni dia bagi nama anak dia macam nama orang putih. Ada orang ni bagi nama anak dia macam orang Jerman. Nak suruh bunyi pelik. Tapi maksudnya tidak baik. Itu yang kita tak nak. Dulu ada seorang yang saya kenali. Nama dia adalah Zani. Tuan-tuan pendengar yang dirahmati Allah sekaliannya, tahu tak apa maksud Zani? Zani itu adalah penzina lelaki. Dia tak tahu pun nama dia tu bermaksud begitu. Sebab tu penting untuk kita berikan nama yang baik, yang kita tahu maknanya, supaya kehidupan orang yang memiliki nama tu, khasnya anak-anak kita, akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena ingat satu lagi, sebagaimana yang Nabi SAW menyebut, innakum tuda'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fahassinu asma'akum. Sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Maka perelokkanlah nama-nama kamu. Itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita. Jangan kita main-main dengan nama. Kerana nama ini merupakan doa dan juga panggilan orang kepada kita yang didoakan secara berterusan setiap harinya, setiap kali nampak kita. Kalau anak kita setiap kali orang tengok anak kita, itulah doa yang diberikan. Sebab itulah kita nak nama yang diberkati. Jadi macam mana kita nak memilih nama anak sebenarnya? Mudah. Ini adalah tips yang saya nak kongsikan kepada ibu-ibu atau ayah-ayah di luar sana. Ulama kita memesan, apabila kita nak bagi nama anak, hendaklah kita bawa pergi berjumpa dengan mana-mana ulama, orang-orang alim. Tanya kepada mereka, apakah nama yang sesuai untuk diberikan kepada anak anda yang kita kasihi tersebut. Saya harap anda dapat sesuatu pada hari ini dan selamat beramal saya ucapkan kepada semuanya. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Afandi, untuk Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hafiz Afandi. #penyarancakim. Nida

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

Radio Malaysia Pahang FM. Okay, Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10.16 minit pagi hari ini, Sabtu 6 Jun 2026, bersama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Menemani anda di Zon Persona hari ini seperti biasa, pukul 10 hingga pukul 2 petang. Tak biasa. Biasa dulu. Gitu. Okay, Zon Persona sehingga pukul 2 petang di Pahang FM. Saya Ain Sujaiha Muhammad menemani anda 4 jam dari sekarang. Dan terima kasih untuk rakan tugas kita Atira yang telah bersama dengan anda dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi menerusi Zon Aktif di Pahang FM satu pilihan. Baik, untuk anda yang sekarang ni sedang memandu, selamat memandu. Nak pergi ke mana tu? Mungkin-mungkin juga nak pergi ke pasaraya. Pukul 10 dah kan? Jadi pergi pasaraya nak pergi beli barang-barang, nak masak tengah hari ni. Manalah tahu kod-kodnya ada keperluan-keperluan yang belum cukup di rumah tu. Hari nak masak sup apa? Sup daging, sup tulang, nak masak kari, nak kena beli kari, rempah kari dan sebagainya. Jadi itulah keperluan-keperluan kita kan. Bila kita dah rasa macam sesuatu tu macam dah complete, okey lah. Tapi tak complete lagi, pergilah ke pasaraya untuk membeli keperluan harian kita di masa sisi keluarga, insyaAllah. Dan mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Apa saja perbuatan kita, insyaAllah kata memudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Okay, jom terus kita berhibur di Pahang FM satu pilihan, born to make you happy. Betul, kelahiran ini membuatkan kita rasa sangat happy kan, sebab kita dapat melalui segala-gala apa saja yang dianugerah kepada kita dalam kehidupan ini, insyaAllah. Jom bersama dengan Britney Spears dulu.

0: Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.
1: Lidah ni memang tak bertulang
2: tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi keseliwan nak. Pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
1: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak. Demi keluarga.
1: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Okey, Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ini masanya untuk kita bersama menerusi segmen Biz on Air untuk seketika. Dan di talian sekarang ini kita telah pun ada Encik Ismail bin Ali. Ini adalah seorang pengusaha chicken roll by The Crispy Place. Assalamualaikum Encik Ismail.
9: Waalaikumsalam.
8: Apa khabar pagi ni?
9: Alhamdulillah sihat.
8: Okey, ni dah nak mula-mula meniaga ke ataupun lambat lagi ni?
9: Hari ini kita tutup sebab memang biasanya kita cuti hari Sabtu. Dan besok kita buka balik macam biasa.
8: Okey, hari ini tutup baru lepas-lepas nak pergi rasa ni.
9: Esok insyaAllah buka.
8: Esok insyaAllah buka. Okey, baik. Kita nak bercerita berkenaan dengan crispy roll ni. Crispy chicken roll ni kan? Jadi bagaimana sebenarnya permulaan tu buat apa namanya produk ni kan? Tercetusnya idea tu lah sebenarnya. Silakan.
9: Okey, awalnya idea datang chicken roll ni sebenarnya datang daripada isteri saya sendiri. Okay, dia macam tengok online, tengok social media, tiba chicken roll ni dah popular di negara jiran. Dan dia meyakinkan saya bahawa bahawa kami boleh keluarkan produk yang sama chicken roll mungkin dengan rasa yang berbeza. So dari situ datangnya dan kami buat cuba R&D, cuba berkali-kali sampailah kami rasa kami dapat satu chicken roll yang boleh dijual.
8: Wow. Okey, kalau ikutkan, kalau saya tengok ni dia ada berbagai perisa ni. Jadi mungkin boleh cerita sikit apa perisa yang ditawarkan kepada pelanggan ni dan mungkin juga perisa apa yang menjadi favourite ataupun kegemaran pelanggan-pelanggan.
9: Okey, untuk chicken roll kami ada dua jenis. Kami ada chicken roll yang filling dia sauce dan ada chicken roll yang filling dia mozzarella cheese.
8: Mozzarella cheese, sedapnya.
9: Okey. Yang sauce pula kami ada tiga. Kita ada creamy garlic, kita ada spicy chipotle, dia pedas-pedas manis. Dan kita ada creamy green yang dia buat daripada daun ketumbar.
8: Okey. Jadi rasa dia akan lebih kuat sikit lah.
9: Ya, jadi yang biasa yang menjadi pilihan pelanggan ni mozzarella dengan pilihan sos garlic.
8: Baik. Itu orang kata sekarang ni viral dengan mozzarella dan juga garlic tu memang cukup viral lah sekarang ini kan. Jadi itu yang membuatkan orang kata ramai orang tertarik dengan sos tersebut. Okey, nak tanya dia balutan di luar tu daripada kulit popiah kan?
9: Bukan, balutan dari luar tu memang daripada breadcrumbs. Okay, jadi breadcrumbs tu pula dia digoreng dengan cara dengan kepanasan yang betul supaya tak terlalu hangus. Baik. Dan dia punya crispy tu stable saja. Itu menjadikan dia rangup dan dalam dia sedap dengan sos tu lah.
8: Okay, faham. Baik, kalau setakat ni ada tak terima tempahan ke untuk majlis-majlis ataupun ada buat package-package tu?
9: Buat masa ni untuk daripada majlis kami belum boleh terima tempahan sebab atas keterbatasan pembuatan tu sendiri. Mungkin insyaAllah di masa akan datang ia kami akan terima. Tapi kami hanya boleh menerima tempahan daripada pelanggan awal ataupun yang personal shopper yang nak buat tempahan yang kuantiti yang kami boleh terima.
8: Baik, setakat ni kuantiti banyak mana yang boleh terima tu agaknya?
9: Dalam 100 ke 200 pieces kami masih boleh dalam sehari untuk hasilkan.
8: Okey, ini maknanya buat bersama dengan isteri lah ya?
9: Iya, betul.
8: Okey, baik. Nak tahu nak kat mana kedai ni sebenarnya? Orang dapatkan ni, bila orang dapat dengar di radio ni untuk macam best je ni kan? Kat mana dapatkan ni?
9: Kedai kami di Bukit Langin Perdana 2. Okay, kalau boleh terus wish saja nama Lulu Cafe. Kami di dalam Lulu Cafe itulah.
8: Lulu dulu kafe rupanya. Tak apa, nanti besok kita pergi ya, dekat je tu. Okey, itu dia. Baik, mungkin ada perancangan masa depan untuk perkenalkan produk baru ataupun untuk meluaskan lagi empire ni?
9: Okey, untuk produk baru, insyaAllah minggu depan ni kami akan ada produk baru. Iaitu shrimp roll yang dibuat daripada udang. Baik. Tapi kami rollkan dia. Dan juga ada sos baru juga untuk sekali pairing dengan shrimp roll ni. Dan juga untuk pasaran, luasan pasaran pula, insyaAllah mungkin akan ada, cuba untuk ada cawangan lain, tapi masih dalam perancangan.
8: Baik, kita doakan sama-sama supaya perniagaan Cik Ismail ni lebih berkembang selepas ini, dan makanan ataupun produk tu diterima ramai kan. Sebab ianya dia boleh dimakan sisi keluarga sebenarnya, daripada budak-budak sampailah ke dewasa kan, boleh dimakan sisi keluarga. Dengan sosnya pula tu yang kata mencapai cita rasa kata tekak Malaysia lah kan.
9: Ya, betul.
8: Okey, apa kalau yang berminat kat mana nak tengok-tengok ni Cik Ismail punya produk ni?
9: Okey, kalau untuk tempahan ataupun nak booking order awal, boleh terus WhatsApp ataupun hubungi nombor 011-37-08-8414.
8: Baik.
9: Di social media pula kami, kalau di thread tu, kami dengan nama The Crispy Place. Dan sama juga nama di TikTok dengan nama The Crispy Space.
8: Baik, dibuka setiap hari kecuali hari Sabtu.
9: Sabtu, ya betul. Dari 3pm hingga 11pm.
8: Oh, buka daripada petang sampailah ke pukul
9: 11 malam.
8: Okey, itulah orang kata kan. Jadi hari ni tak dapatlah saya merasa, kena datang esok InsyaAllah di Bukit Rangin.
9: Jumpa datang
8: InsyaAllah. Baik, terima kasih Cik Ismail atas perkongsian kita merusi segmen Biz On Air kali ini. InsyaAllah kita doakan sama-sama agar perniagaan ini akan bertambah maju kan, dapat permintaan ramai. Tak kisahlah daripada kata dalam negara kita ataupun dua negara kan, pelancong-pelancong ini suka datang dan suka mencuba makanan-makanan kita kan. Jadi mungkin ini adalah satu tolak kepada perniagaan Cik Ismail untuk lebih-lebih berkembang lagi lepas ini, InsyaAllah.
9: Terima kasih.
8: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Itu dia Cik Ismail tadi bersama dengan kita menerusi segmen Biz On Air di Pahang FM, satu pilihan.

0: kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Pahang FM, satu pilihan, 10.47 minit pagi. gitu, betulkan kau tak suara sikit supaya lebih lega gitu. Alhamdulillah, dah pun celik mata, bangun tidur. Selamat pagi semua untuk anda yang baru saja menjengah ke ruang tamu kan. Tadi masih duduk dalam bilik lagi, masih lagi terkial-kial, terfikir-fikir hari ni apa sebenarnya urusan-urusan kita kan. Jadi dah pun orang kata dah selesa sikit dengan keadaan baru bangun tidur ni. Dah pergi ke ruang tamu, tengok sekeliling. Sebab seorang kat rumah kan, tengok sekeliling. Lepas tu dah boleh memulakan aturan satu persatu. Mandi, lepas tu pergi sarapan, lepas tu dah mula, boleh mulakan apa sebenarnya yang perlu dilakukan dahulu. Kan kadang-kadang sebelum tidur tu kita dah buat dah checklist kita kan. Yang pertama, bangun tidur, lepas ni nak buat apa, lepas tu nak buat apa, lepas tu nak buat apa, sehinggalah selesai kita punya checklist tu. Mungkin mungkin juga kita dah boleh agak sebelum pukul 12 ni dah boleh settle dah ni, alhamdulillah kan. Lepas tu dah boleh balik rumah macam biasa, duduk rentak-rentak dekat rumah tu, alhamdulillah. Okay, ini nak bagi tahu kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah ni, sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jadi jom kita memeriahkan lagi program penuh aktiviti yang menarik sambil menderma darah demi menyelamatkan nyawa pada 7 Jun 2026 hari Ahad, bertempat di Berjaya Mega Mall Kuantan hadapan Guardian tu pada pukul 10.30 pagi hingga 3.30 minit petang esok lah ni. Jadi ada aktiviti-aktiviti menarik. Mungkin juga kalau sebelum ni bulan 4 dah pernah derma darah, dia 3 bulan selepas tu kan. Jadi 4, 5, 6, 7, ha, cukup-cukup, elok-elok lah tu. Jadi antara programnya, aktiviti yang diadakan selain pada derma darah, ada cabutan petua dan juga goodies, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kahut bersama Gen Z, kemudian ada sembang santai adiwira darah, pemeriksaan kesihatan dan juga CPR awareness, kemudian ada juga pameran derma organ, iaitu kemunculan khas maskot hero Iron Man. Jadi kita kena faham lah kan, jika orang pergi derma darah tu, janganlah macam derma darah, okey ke. Sebenarnya setiap darah tu sebenarnya mampu memberi harapan kepada pesakit yang memerlukan, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong daripada orang itulah, orang-orang yang sentiasa kata memberi ingatan kepada diri sendiri untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain juga kan. Jadi digalakkan juga lebih hadir lebih awal untuk melancarkan proses pendaftaran dan juga mengelakkan masa menunggu yang panjang. Baik, 10.50 minit pagi, terus bersama dengan kami menerusi Zon Kosona hari ini. Semacam Pandora kata Pazama di Pahang FM. Jom terus dengar kami.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Hai, saya Tasha. Saya suka dengar Pahang FM 92.7 MHz di Jerantut.

0: Je Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, 11.04 minit pagi waktu ni, Pahang FM satu pilihan menerusi zon persona kita sehingga pukul 2 petang. Okey, jom kita nak kongsikan juga ini ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia kita untuk hari ini. Hari Sabtu 2026. Hari Sabtu 6 hari bulan 6 2026. Hari Ahad 7 hari bulan 6 2026. Dan sehinggalah pada hari Isnin 8 hari bulan 6 2026. Baik, untuk hari ini petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Malam juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Manakala untuk hari Ahad 7 hari bulan 6 pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Baik, untuk hari Isnin diramalkan pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala malam tiada hujan diramalkan dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang nak ke mana-mana tu, berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan. Itu lebih baik sebenarnya daripada kita tak bawa apa-apa langsung, kan. Di sengah tu kalau di yang bawa motor tu, mereka sediakan dah baju hujannya, segala-galanya dekat dalam apa nama, dalam simpanan motor tu. Jadi kalau dah nampak dah gelap-gelap tu, keluarkanlah baju hujan. Jadi pakai siap-siap, insyaAllah, kan. Di pertengah jalan tu tak adalah kita bersusah payah, kan. Tapi ada orang dilanggar je, tak kisahlah, hujan-hujan lah. Dapat main hujan. Dewasa-dewasa dia dapat main hujan katanya. Masa dulu je main hujan, tengah-tengah waktu masa budak-budak je, kan. Ini sekali kita dapat main hujan. Okey je lah sambil tu. Tapi pedih, wak. Pedih mata kita bila naik motor, kan. Pedih mata. Apatah lagi kalau macam hujan tu pula dia jenis kasar sikit. Allahu Akbar. Tapi tak apalah. Janji kita bahagia, janji kita seronok. Betul tak? Okay, jom lah terus berhibur di Pahang FM satu pilihan bersama dengan Naufal Azrin dan juga Nuha Baharin.

0: cerik.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh? Kau cakap eh?
2: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama dengan saya di sini, Ain Sujaya Muhammad, sehingga pukul 2 petang menerusi Zon Persona, 11.15 minit pagi. Menghampiri dah, lebih kurang 40 minit lagi ni, hampir ke tengah hari kan. Aduh, kecap je kan. Bangun pagi tadi pukul 6, lepas tu golek. Lepas tu buat sikit-sikit benda ini, benda itu, benda itu. Lepas tu pergi kerja dah pukul 9.15. Kejap je, tak ada apa pun kan. Okay ni ada cerita berkenaan dengan sayur jadi cenderamata majlis kahwin. Angkat hasil tani tempatan. Bukan apa, memang kita selalukan kalau hari Sabtu, hari Ahad ada je majlis kahwin kan. Dan apa yang kita dapat bila kita pergi majlis kahwin tu, kadang-kadang kita dapat tualam. Kadang-kadang kita ada dapat periuk-periuk kecil. Kadang-kadang kita ada dapat apa namanya, botol kicap, botol sos. Kadang-kadang ada orang bagi jajan kan. Tapi ini dia buat kelainan sikit. Dia bagi apa, sayur sebagai cenderamata majlis perkahwinan. Tak salah pun sebenarnya kan. Dah packing siap-siap gitu, seorang dapat dua. Contoh macam lobak kan, seorang dapat dua lobak. Macam tu. Jadi ini salah satu benda yang unik sebenarnya, dan boleh mengangkat jugalah kan apa namanya, hasil tani tempatan kita kepada orang ramai kan. Jadi orang tak pernah buat, kita buat sebenarnya. Itu lagi bagus tu sebenarnya. Ada je benda, tiba orang kata, awak dapat apa? Kita dapat ni, kita dapat ni, dapat ni. Dan juga kita mungkin boleh juga kata membeli sayuran yang pelik-pelik sikit, yang jarang kita makan, kita bagi kepada apa namanya, tetamu-tamu yang hadir kan. Jadi orang pun dapat merasa, oh rupanya rasa dia macam ni kan. Jadi lepas ni orang akan dah tahu dia punya rasa, tahu macam mana cara masak. Orang Google lah kan, Google tengok, oh macam ni masak dia. Lepas ni orang boleh pergi beli. Jadi sayur tu orang kata tidaklah berlambat-lambat di pasaran tu tanpa ada orang pembelinya. Lepas ni adalah orang tahu lah minatnya. Dan kadang-kadang tak semuanya sayur tu dimakan oleh orang Melayu. Contohnya, kadang-kadang sayur tu dimakan oleh kaum India saja. Kadang-kadang sayur tu dimakan oleh kaum Cina saja. Tapi sebenarnya ia universal, boleh dimakan untuk semua kaum kan. Tapi inilah bendanya yang boleh mengangkat martabat hasil tani tempatan kita. Ini yang dibuat oleh seorang kata usahawan ni. Sebenarnya bila dia memberi idea kepada pasangan pengantin ini dan diterima pula, alhamdulillah kan. Yang ni membuatkan kita rasa macam suka sangat, dan petani-petani tempatan pun akan rasa lebih sukalah. Mereka boleh kata memberi kepada kepada apa namanya, bakar-bakar pengantin tu untuk diperkenalkan. Ini adalah hasil tani daripada orang-orang sekian kan. Orang sekian. Jadi kita mengangkat jugalah petani-petani kita ini kan. Apatah lagi bila petani itu bernama anak muda. Lagilah kan, orang akan cakap, wah tak sangka ya, dia tak kerja macam ni tapi dia mengusahakan pertanian. Bagus juga kan. Itu dah satu kebanggaan kepada anak muda yang mengusahakan tanah-tanah yang terbiar untuk dijadikan hasil pendapatan mereka sendiri. Alhamdulillah. Okay, Mah, kita bersama dengan Kumpulan Mutiara dulu dengan lagunya Mutiara.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pang FM.

This is 자르마 Because you will never be alone Even when we go through changes Even when we're old Radio kita kebanggaan kita Radio Malaysia Pahang FM Okey, Bang FM satu pilihan bawa kita ke pukul 11.29 minit pagi. Siapa yang kat sini yang suka sangat dengar music orchestra? Okey, jadi sekarang ni kita nak beritahu kepada anda semua bahawasanya bermula 28 Mei yang lalu sehinggalah 28 Mei ini. Jadi auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, mereka menganjurkan Festival Orchestra Kuala Lumpur 2026 kepada orang ramai untuk menikmati pengalaman music orchestra secara percuma. Kan, bukan senang kita nak dengar music orchestra ni sebabnya di situ banyak instrumen-instrumen yang digunakan kan. Jadi di situlah kita dapat dengar satu-satu bunyinya, instrumen ni bunyinya macam mana dengan alunan muzik yang telah pun digubah kan. Jadi sangat syahdu, sangat harmoni dan sangat best sebenarnya. Apatah lagi bila kita dapat dengarkan sendiri dengan mata kepala kita di dalam auditorium itu. Jadi ini sebab masuk dia percuma, jadi anda boleh pergilah bila masa saja sehingga 28 Jun 2026. Ini adalah anjuran Jabatan Kebudayaan Kesenian Pelancongan kan. Ini yang kata bertujuan untuk mendekatkan lagi muzik orkestra dengan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Jadi ini sebenarnya dianjurkan juga kepada golongan-golongan muda termasuk Gen Z untuk memperkenalkan kepada mereka, dan juga dikenalkan juga kepada guru-guru, pelajar-pelajar sekolah kan, mereka ni membawa pelajar-pelajar untuk menyaksikan persembahan berprestij ni. Jadi kita boleh tengoklah dalam masa 30 minit tu, kita boleh tengok apa sebenarnya yang dibawakan. Dan apatah lagi, untuk edisi kali ini mereka melibatkan lebih 2,000 penyertaan termasuk kumpulan orkestra dari Thailand, Jepun, Filipina, Singapura dan juga China, selain daripada kumpulan tempatan seperti Orkestra KL, Orkestra Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Youth Orchestra, Malaysian Philharmonic Youth Orchestra dan juga Orkestra RTM. Putangkan sikit. Gitu. Alhamdulillah. Jadi jomlah sama-sama kita pergi tengok kan, daripada tak minat mungkin boleh minat. Mana-mana tahu kan, disebabkan lagu yang kita suka tu dibuatkan digubahkan lagi dengan muzik orkestra, jadi kita macam tak sangkalah lagu ni boleh dijadikan satu muzik yang berlainan kan, aku tadi perbarukan. Jadi ini membuatkan kita rasa lebih teruja, lebih menghargai muzik, instrumen-instrumen yang ada di dunia ini sebenarnya kan. Pelbagai instrumen tu yang membuatkan kita rasa macam wow. Kita selama ni kita tahu satu muzik saja, satu genre saja. Mungkin lepas ni kita akan lebih belajar lagi lepas ni kan. Itu yang paling kita suka sebenarnya, kalau kita dapat belajar sesuatu lebih baru. Okey, jom terus bersama dengan Hati Kos Endang dulu. Lagunya Hadirlah Kasih untuk anda semua di Pahang FM satu pilihan.

0: Payuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Eh, hey, adik manis, nak pergi mana tu, ha?
2: Selamat ni tau. Sikit boleh ya?
1: Suka hati korang nak lalu sini. Korang tahu tak ini jalan siapa? Eh, Jo, Abek, ambil beg dorang. Korang tahu tak, kalau korang nak lalu sini, korang kena bayar RM2.
2: Kau ni asyik duit. Tu je kerja kau, tepi sikit. Sakit dah apa tarik-tarik tu dorang ni.
1: Alamak, dia marah pula kita.
2: Ciao. Kita orang nak pergi kantin je pun.
1: Korang kenal lah tak aku siapa? Akulah Raja Buli.
2: Eh, ambil beg dorang cepat. Eh, tu cikgu.
1: Cikgu. Kau jaga eh. Jumpa lagi, aku tak RM2. Elakkan diri anda menjadi mangsa buli dan pembuli. Pesanan hikmat masyarakat itu tadi dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Duit.
3: Itulah ya, kerana kesempitan wang kadang-kadang kita sanggup membuli rakan-rakan kita kan. Jadi janganlah kita abaikan kesan buli ni terhadap manusia sejagat. Ia boleh jadi trauma, dia boleh jadi takut, dia boleh jadi murung kan. Jadi bila keadaan tu berlaku, kesan pada mental tu yang membuatkan kadang-kadang orang jadi tak tentu arah. Betul tak? Jadi tolonglah, janganlah membuli-buli. Kawanlah baik-baik. Tolonglah rakan-rakan sekalian ya. Tolonglah adik-adik sekalian ya. Yalah, kadang-kadang dia ni suka macam nak test. Jangan test. Kita tak tahu macam mana dia punya, orang tu punya, apa nama, dia punya psikologi dia macam mana kan. Mungkin dia adalah orang yang sangat manja, tak boleh nak disentuh, yang keterlaluan. Ada orang dia kuat, ada orang dia tak kan. Jadi kita jangan buat macam tu, okay? Pastikan kita jangan tergolong dalam kalangan orang-orang yang suka membuli. Torture mental, orang cakap kan. Torture mental, torture physical. Itu semua salah lah sebenarnya kan. Itu yang menyebabkan kadang-kadang banyak kita tengok dalam akibat tempatan, apa nama, bunuh diri kerana rakan-rakan begitu-begini. Lepas tu jadi apa, jadi masalah mental kerana ejekan-ejekan sekian-sekian. Macam itulah kita tak nak sebenarnya. Jadilah orang yang bertanggungjawab. Itu yang paling penting sekali. Baik, kita nak cerita benda tu. Kita nak cerita berkenaan dengan baru-baru ni kan kita buat korban dan sebagainya. Tapi bukan, benda ni bukan disebabkan kerana korban tu saja. Tapi kita nak bagi kata tip-tip sikit lah. Sebab ini daripada UPM, daripada Pegawai Dietetik Universiti Putra Malaysia. Dia mengulas sikit lah berkenaan dengan cara-cara kita menyimpan daging dalam peti ais. Apa yang sepatutnya kita buat sebenarnya selepas kita sembelih kan, selepas kita dah siap apa, melapah dan sebagainya itu. Apa yang sepatutnya kita buat sebelum kita simpan dalam peti? Jadi, apa nama, Puan Jazlina Syahrul kata, lepas kita dah siap semua, janganlah kita terus simpan dalam peti sebabnya ada bakteria. Maklumlah, kita kan buatnya tu di atas rumput dan sebagainya kan. Sebab kita nak apa namanya, terhindar daripada bakteria E. coli. E. coli tu, tak nak dia, E. coli tu membiak kan, dia masuk sampai ke dalam daging, yang menyebabkan bila masuk dalam daging tu dia akan jadi satu makanan yang apa, tak berhasil lah untuk kita. Betul tak? Jadi sebelum kita nak masukkan dalam peti peti beku tu, kita basuh dulu elok. Jangan basuh dengan air yang terlalu kuat, basuh dengan air lalu. Kemudian kita boleh masukkan dalam besin yang ada air, kita bersihkan lah pasir dan sebagainya. Selepas kita dah siap bersihkan tu, kita kena lapkan dulu supaya ianya kering ring daging tu. Tak kisahlah ya, daging merah ke, daging putih ke. Jadi kita kena keringkan dulu daging tersebut. Dah siap kering tu, okay, kita boleh tuas sekejap. Tapi jangan terlalu lama, sebabkan di musim panas kan ni, bila jadi lama dia akan menyebabkan lagi banyak bakteria tu. Jadi kita sekejap, dalam setengah jam macam tu, baru kita packingkan dia. Packingkan ikut yang kita nak makan lah kan. Packingkan siap-siap, lepas tu baru kita apa namanya, masukkan dalam peti ais. Itu lagi bagus sebenarnya daripada kita lepas kita dah siap menyiang dan sebagainya, kita terus masuk peti. Jadi bakteria yang kotor-kotor tu ada lagi masuk dalam peti kan. Lepas tu kita dah beku kan, lepas tu kita keluarkan balik. Ah, itu tak bagus lah untuk kesihatan daging yang perlu kita makan tu sebenarnya, dan untuk keselamatan kita sekalipun sebenarnya, sebab ia akan membekukan sekali dengan virus-virus yang ada. Aha, itu yang paling penting sekali kita kena tahu. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang dengan aspek sehingga mengundang risiko keracunan kan, yang boleh membawa komplikasi kesihatan yang sangat serius, termasuklah untuk kanak-kanak dan juga warga emas. Okay, jadi kena tengoklah baik-baik lepas ini, balik daripada pasar ke apa semua, tengok dulu, cuci-cuci bersih-bersih dulu, lepas itu kelapkan kering-kering, lepas itu kita boleh packkan ikut mana kita nak makan, mana kita nak masak, lepas itu kita boleh simpan dalam peti ais. Itu yang sebaik-baiknya yang disarankan.

0: dengan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Sana.
2: Dulu hidupku tiada berarti.
0: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.

Top selamanya di Pahang FM, satu pilihan bawa kita ke pukul 12.05 minit tengah hari waktu ini. Dah sampai dah 12 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Buat apa tu? Anda yang sedang mengantuk-ngantuk ke? Tak kan? Mungkin juga sedang membersihkan kawasan rumah. Maklumlah sekarang ni walaupun musim panas, tapi kadang-kadang ada juga hujan kan? Dan mungkin juga kita di kawasan kita tu ada apa namanya, ada keadaan yang disebabkan nyamuk Aedes dan sebagainya berlakunya kadang-kadang begitu. Jadi kita kena harus berwaspada lah sebenarnya. Itu yang sangat dititik beratkan. Ada ke tak ada ke wabak itu, dia punya masalah tu, kita kena bersih selalu kan. Setiap hari Sabtu atau hari Ahad, jangan malas-malas. Gitu. Cucilah apa-apa saja yang boleh cuci. Mangkuk-mangkuk palsu dan sebagainya itu. Lepas itu ada tempat kawasan-kawasan dalam rumah kita ataupun di luar rumah kita tu, ada kawasan-kawasan yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak dan sebagainya. Tolonglah bersihkan kan. Ini bukan untuk keselesaan orang ramai, tapi untuk keselesaan kita sendiri juga sebenarnya kan. Kita tahu waktu nyamuk Aedes ni adalah waktu pagi, awal pagi dan juga waktu maghrib tu kan. Jadi kita kena tahu waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat kritikal, dan di samping kita tahu itu, kita kena juga berusaha sendirinya dekat rumah kita ni untuk membersihkan apa yang patut, okay? Untuk menghindari demam denggi. Okay, cerita berkenaan dengan denggi tu dah habis. Kita nak cerita berkenaan dengan hari TVET yang disambut setiap 2 Jun setiap tahun ni. Ia sebenarnya untuk mengiktiraf peranan TVET sebagai pemacu pembangunan modal insan negara, sekaligus menjadi platform penting dalam memperkukuh agenda TVET Madani yang menekankan elemen kemahiran, inovasi dan juga kebolehpasaran geraduan kita. Jadi kalau sekarang ini dalam ikutkan dalam kerangka Malaysia Madani, TVET ni tidak lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia diangkat sebagai agenda nasional dengan kerajaan komited untuk memperkasakan bidang kemahiran melalui penawaran kursus yang seiring dengan keperluan teknologi semasa serta tuntutan pelaburan industri global. Yang pentingnya kan. Jadi kalau ikutkan hari ini, sambutan diadakan daripada hari semalam lagi, 3 hari ya, semalam sampailah hari esok. InsyaAllah ada lebih menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan juga pemain industri dalam 9 sektor utama, merangkumi aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif, pembuatan termaju, perkhidmatan, rail, maritim serta sektor tenaga. Jadi bolehlah kepada anda yang berminat dalam bidang TVET, bidang-bidang industri ini, datang ramai-ramai kan sepanjang 3 hari penganjuran ini untuk disajikan tu, untuk meniat untuk menengok pelbagai program serta aktiviti yang menariklah yang diadakan, yang boleh memberi peluanglah kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, iaitu penglibatan institusi TVET dalam industri, ada seminar TVET, karnival kejayaan TVET, usahawan TVET, cabaran TVET serta hiburan berinformasi TVET. Kat situ boleh tengok ya. Jadi mungkin ada dapatin apa yang kita dapat ilham kat sana nanti, insyaAllah. Kita mana tahu kan. Jadi ini yang apa dijadualkan pada hari ini, iaitu Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadualkan untuk menyampaikan ucapan di Dataran Putrajaya. Dan seterusnya merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. InsyaAllah ya. Pergilah sama-sama sama-sama keluarga untuk kita terus majukan industri dalam tanah air kita sendiri, sebab sekarang ni dalam temanya mengangkat TVET pilihan utama kerjaya.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kalau kita tengok dari jendela dalam konti ni, kita tengok panas je kat luar tu kan, angin tiup sepoi-sepoi bahasa je. Jadi kalau mak-mak tu sekarang ni mungkin kain ni dah kering kot agaknya kan. Oh terima kasih, panas hari ni kan, kering dah kain saya. Kejap lagi pukul 3, pukul 4 dah boleh lipat. Katanya itu yang dah lipat kain, itu yang dah basuh kain, itu yang dah jemur kain, itu yang sudah pun kering kainnya. Yang belum kering lagi, yang belum basuh lagi tu macam mana? Bila nak basuh? Cerita berkenaan basuh baju kan, kadang-kadang ada orang dia suka basuh baju seminggu sekaligus, ada orang dia suka basuh baju dua hari basuh kan. Jadi dia orang kata renyahlah. Atas masing-masing lah ya, tepuk dada tanya selera. Ni cerita babak baju, babak kain ni adik-adik ni. Esok lusa nak sekolah. Kalau untuk kategori A, kategori B, persekolahannya ada sekolah hari Sabtu, ada sekolah hari, apa, sekolah hari Ahad, ada juga sekolah hari Senin kan. Yang hari Senin tu macam mana? Dah gosok ke baju sekolah tu? Ni tanya ni, bukan marah katanya. Sudah, dah gosok dah, siap-siap dah. Mak saya dah marah awal-awal lagi dah. Dia kata gosok, gosok, gosok. Tahu dah nanti leka ni sebenarnya. Itu bab baju. Buku-buku sekolah dah ready ke nak sekolah balik ni hari Senin ni? Itulah kalau di Kuantan ataupun di negeri-negeri yang kategori yang sekolah hari Senin tu macam itulah kan. Kita ada satu hari masa lagi. Kalau untuk yang di persekolahan hari Ahad esok, hari ni hari last lah buat persediaan kan. Tengok kerja sekolah siap ke tak siap. Tengok apa yang perlu dibawa, kelengkapan sekolah tu ada ke tak ada. Ingat balik apa yang cikgu bagi tahu balik sekolahnya, apa yang kena ada. Macam itulah bendanya kan. Kadang-kadang sekarang ni kalau kita tengok, bukan anak itu sekolah juga, mak dengan bapak pun satu rut sama sekolah sebenarnya. Sebabnya dia punya WhatsApp group tu mak dengan ayah kena ada kan, untuk nak beritahu kepada anak itu. Jadi anak tu senang je sekarang ini. Maknya dengan ayahnya akan beritahu, besok cikgu suruh bawa sekian-sekian-sekian katanya. Anak pun lega. Wah, saya ada seorang pengingat di rumah. Gitulah bendanya kan. Aduh, zaman-zaman saya dulu tak ada. Saya kena ingat sendiri. Kalau tak bawa, pandai-pandai dah jawab dengan cikgu tu. Tak adanya nama nak jawab, mak bapak nak jawab kan. Okay, kita nak ucapkan kita nak ucapkan sedikit apa namanya, katanya ni cerita berkenaan dengan bekas Perdana Menteri Malaysia kita Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sekarang ni sedang menjalani fisioterapi susulan kecederaan patah pinggul selepas terjatuh di bilik air. Dan sekarang ni dah hampir 6 bulan dah. Jadi sejak insiden tu, setiap hari bekas Perdana Menteri kita ni menjalani sesi fisioterapi kan. Jadi kalau kita tengok ada video-video dia yang dekat apa, TikTok ke, dekat Thread ke, dekat YouTube ke, itu sebenarnya adalah video-video yang lama. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, tak ada dah, tak ada dimuat naik pun apa-apa pun kerana menjalani fisioterapi untuk kata kebaikan diri, diri beliau lah kan. Jadi kita ucapkan semoga cepat sembuh kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad kan. Semoga selepas ini dapat bergerak cergas semula, insyaAllah. Mau kita berhibur bersama dengan Kak Zian Razian kita, Kemeluk di Muara. Kasih untuk anda terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Minit tengah hari di waktu ini bersama menerusi Zone Persona di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad di sini sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, ni cerita berkenaan dengan pemandu bas yang melanggar lampu isyarat merah. Tetapi bukan itu sahaja kesalahannya, tiada lesen memandu juga. Ini telah pun dikesan oleh pihak JPJ yang berlaku di Kulim, Kedah. Ini cerita di Kedah. Kalau cerita di Kuantan, di negeri Pahang ni, ingatlah ya, kalau awak tak ada lesen memandu motor ke kereta ke, tak usahlah ya, janganlah. Lebih baik anda pergi dulu ambil lesen memandu sekarang ini. Kalau motor tu tak adalah mahal sangat, kalau kereta tu pun, kalau kita apa namanya kumpul duit dan sebagainya, insyaAllah dapat juga lesen tu kan. Janji kita tidak akan disaman kerana memandu tanpa had laju, memandu tiada lesen, dalam menggunakan apa kereta ataupun kenderaan orang lain. Banyak pula nanti dia punya implikasinya kepada orang di sekeliling kita. Jadi hati-hatilah kepada semua adik-adik semua nak memandu motosikal, memandu kenderaan, jangan sampai tiada lesen. Pastikan ada lesen. Kita takut benda-benda yang akan berlaku nanti akan memudaratkan orang sekeliling. Yang tu kita tak nak sebenarnya. Jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Siti Nurhaliza berpantun kasih. Kejap lagi ada naluri lelaki untuk anda semua. Dengar baik-baik kejap lagi ya. Terus bersama dengan kami di Pahang FM.

0: Payuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
2: Alah, Iman, biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
1: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
2: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
3: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
4: Betul tu, bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan juga jiwa kita kan? 12.46 minit tengah hari waktu ni, ni nak bagi tahu berkenaan dengan apakah itu skim lindung 24 jam. Mesti ada yang tengok dalam slip gaji dia tu, tiba-tiba ada potongan tu terlebih sikit. Kenapa eh? Tak tahu lagi. Meh nak beritahu. Ini sebenarnya ada lindung 24 jam untuk lebih 9 juta pekerja yang telah pun berkat kuasa 1 Jun 2026 yang lepas. Yang ini sebenarnya

lebih 9 juta pencarum di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4. Jadi apa yang dilindungi adalah perlindungan automatik lah kepada semua pekerja formal sedia ada. Tiada pendaftaran baharu diperlukan bagi pekerja dan juga majikan berdaftar, dan pekerja wajib lapor diri selepas 1 Jun 2026, dan majikan juga wajib daftar ikut prosedur sedia ada melalui sistem perkeso. Jadi manfaat lindung 24 jam ni adalah untuk faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, allowance layanan sentiasa, faedah pengurusan mayat, kemudahan pemulihan jasmani vokasional atau return to work, kemudian faedah pendidikan. Jadi kalau untuk nak mohon ni bukannya susah sangat pun, senang je. Anda boleh terus saja ke lindungfaedah.perkeso.gov.my, okay? Atau anda boleh hadir sendirilah ke pejabat perkeso yang berhampiran. Okay? Jadi kalau ikutkan di sini, sebenarnya mereka dah pun kita buat ni secara berperingkat. Jadi kalau kita tengok dalam slip gaji kita tu ada apa, ada dia punya tambahan tu, maknanya iyalah tu, dah sedia ada lah tu, dah buat lah tu. Okey, situasi yang layak mendapat perlindungan di bawah skim lindung 24 jam ni termasuklah kemalangan di rumah, kemalangan jalan raya di luar urusan kerja, kecederaan ketika aktiviti riada, kecederaan semasa aktiviti sosial, dan juga kemalangan ketika melakukan urusan peribadi dalam negara. Sekiranya berlaku kemalangan yang memenuhi syarat perlindungan, jadi pencarum boleh menikmati pelbagai bentuk bantuan dan juga faedah yang disediakan. Okey, jadi 8 faedah tu yang saya sebutkan tadilah ya, yang hilang upaya sementara, faedah perubatan, hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, faedah orang tanggungan, itulah antaranya. Kemudian ada pengurusan mayat, pemulihan, return to work, dan juga faedah pendidikan. Okey, jadi ini antara faedah lindung 24 jam yang dikeluarkan pada 1 Jun 2026 baru-baru ini. Masih lagi setia bersama di Pang FM Satu Pilihan. Menerusi Zon Persona hari ini, esok masih ada. Ya betul, esok pastinya ada.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan Kebuah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

Itu maknanya antara lah ada. Ha, selain daripada kekuatan dia kecil je orangnya, tapi bila speed tu orang boleh mengalahkan lomba basikal di dunia. Kita ada juga lomba basikal yang antara kuantan pekan silap kontrol langgar lori mati ha, banyak yang kena langgar. Ha, ini benda-benda yang diingatkan oleh Allah. Antara amalan yang bawa keselamatan di dunia dan akhirat apa dia tuan-tuan? Yang pertama menjaga solat fardu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni kata Allah ada masa yang telah ditetapkan. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyak, subuh. Yang asalnya 50 kali tinggal 5 kali. Dalam 5 kali tu kalau kita bermusafir boleh jamak pula. Ini hari Jumaat. Satu Ahad ni katanya nak ke Kuala Lumpur pula jam. Hari tu nak balik je. Berat lah. Apa lama menanggung je ni. Mana bahagian jalan raya. Besar kan jalan raya ni. Daripada dua lain, empat lain. Itu maknanya. Lah. Benda-benda yang dikatakan. Lah, kehidupan kita. Tak? Menjaga solat fardu. Kenapa tuan-tuan? Kerana solat fardu, solat ni adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Sembahyang ni kata Nabi tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan dia menegakkan agama. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan dialah penghancur agama. Bukan kita tunggu orang kafir. Orang kita yang tak solat dia penghancur agama. Nah, itu maknanya besarnya peranan yang dimainkan oleh sembahyang. Sembahyang juga solat yang dijaga akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tercatat dalam Quran. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala sembahyang itu boleh mengawal kita daripada perbuatan keji dan munkar. Ini kita dengar di Kuala Lumpur sana. Di apa? Kondominium mewah ada pesta arak. Ada pesta arak dan dance lagi tu malam sebut lah. Sampai gitu dia bandar raya. Kenapa jadi gitu? Walhal benda tu sudah dilarang di zaman Nabi Allah Lut tu. Dah berlaku dah. Habis semua jadi batu. Tinggal laut merah. Tinggal laut dekat Jordan, laut mati. Dia terbalik kan? Kerana kumpulan tu kumpulan yang melakukan luar tabii. Tabii kita, nafsu kita normal. Nak kepada perempuan dengan cara kahwin. Kalau nak dengan cara tak kahwin, ini sudah mengikut hawa nafsu. Makan yang sepatutnya. Tapi kalau makan banyak, itu dah ikut hawa nafsu. Minum, kalau setakat 2-3 cawan, okey. Ini sebeldi minum. Hawa nafsu. Gelar besar, gelar bapak. Itu maknanya nafsu memang ada. Tapi jangan ikut hawa nafsu. Berkahwin, nafsu. Tapi bila ikut hawa nafsu, mula malah dengar apa ni orang pejabat agama cerita. Mereka buat serbuan di hotel-hotel ni. 9 daripada 10 pasangan tu isteri orang. Macam mana dia boleh berkhaluat dengan pasangan dia? Pergi meeting jauh-jauh ni. Rupanya tak balik. Ini hawa nafsu. Nafsu pasangan kita yang dihalalkan. Ada suami tapi tinggalkan suami. Dia berkhaluat dengan orang lain. Ini maknanya sembahyang dia ada masalah. Sebab itu bila sembahyang, dia tolong mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua ialah bertakwa kepada Allah. Atau khatib kita bila baca khutbah, itaqullah, itaqullah, rukun khutbah. Apa dia itaqullah tuan-tuan? Melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menyebabkan

Tinggalkan larangan yang senang aja. Dah, tunai yang disuruh, tinggal yang dilarang. Yang disuruh apa dia? Semua benda-benda yang baik. Bukan suruh kita angkat balak. Bukan kita suruh kita runtuhkan gunung. Dah, benda-benda yang baik. Dah, tunaikan yang baik. Dah, dan tinggalkan yang mungkar. Dah, melaksanakan perintah Allah. Dan yang Allah suruh tu bukanlah suruh menyusahkan kita. Tak. Kan ada ayat apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kita kecuali yang kita mampu. Semayang berdiri tak boleh. Boleh semayang duduk. Itu maknanya Allah tak bebankan kita. Jadi,

min amali syaitan fajatanibu wahai orang beriman, diharamkan, dilarang pada kamu dah. Sesungguhnya arak, judi, tandung nasib, benda yang dia larang, maka jauhi. Begitu juga makan minum kita. Tak. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Siapa ada? Itu maknanya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan orang bertakwa, dia beri jalan keluar daripada kesusahan. Semua ada ayat. 1000 dinar lah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang jadi imam, gaji bukan besar sangat. Dulu tak ada gaji imam ni, elah orang tak ada. Lillahi ta'ala. Kemudian dapatlah 400 setengah. Orang minta sampai 1000 pun tak dapat, 800 setengah saja. Anak berapa? Isteri? Tak. Tapi oleh kerana dia bertakwa kepada Allah, adalah sumber-sumber yang lain. Mungkin dia berkahwin, isteri yang muda-muda dia kaya, dia boleh menumpang. Isteri menumpang dia kerana dia imam, nak berjemaah. Tak. Itu maknanya bila kita bertakwa kepada Allah, rezeki itu mudah. Orang dulu kerja motong getah saja, anak dia 12. Semua lepas masuk universiti. Getah berapa sangat? Sekilo. Tapi Allah dah beritahu, wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, ada jalan keluar. Ada yang rezeki yang kita tak sangka-sangka. Walaupun kerjanya Tok Siak, walaupun kerjanya Tok Bilal. Apatah lagi dalam akhirat nanti. Dengan syarat, imam mesti kena elok lah. Maknanya jangan sampai makmum komplain. Maya maghrib, baca sabis. Makmum kata berat tak imam ni. Ini maya maghrib, Nabi surah kah kan? Sabis dia baca. Sabis ni ayat subuh. Mau sesuai. Maknanya kena imbang-imbang. Jangan sampai makmum komplain. Jangan laju sangat. Bila rokok, jangan cepat sangat bangun. Bagi ruang sikit. Makmur nak rukuk. Ini makmur tak ada nak rukuk. Imam dah bangun dah. Itu maknanya dari segi kawalan kita. Dah. Lepas baca Fatihah, relax ya. Bagi makmur habis baca Fatihah tu pas tengah. Speaker dah kuat tak? Makmur nak baca pula tak? Tengah imam kuat pula. Baca surah. Itu semua ada. Dia punya adab-adab dia. Dah. Bukan hukum. Tapi maknanya cara. Ini maknanya bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian orang bertakwa dia beri jalan keluar daripada kesusahan. Yang ketiga, berbakti kepada ibu bapa. Ini memanglah benda yang besar cabaran dia. Ibu bapa dah masa kita kecil dia boleh jaga kita semua. Tapi bila mereka dah mula uzur tua, masing-masing ada masalah. Nah. Tapi kalau kita boleh jaga, alhamdulillah. Itu maknanya redha Allah terhadap pada redha ibu bapa. Sebab redha Allah, redha pada ibu bapa. Kemudian membawa keberkatan hidup dan dipanjangkan kebaikan. Sebab ibu bapa ni ada senjata dia, apa dia doa. Doa dia kepada anak-anak dia. Anak-anak belum tentu lagi boleh berdoa kepada ibu bapa. Tapi ibu bapa sentiasa berdoa. Sebab itu syurga tu dia bawah tapak kaki ibu. Maknanya besarnya pengorbanan ibu untuk membesarkan anak. Daripada mengandung lagi, kemudian melahirkan, menyusukan, membesarkan. Tapi kalau dah besar, dia tak dengar cakap mak dia. Jadi seperti mana cerita-cerita Melayu dulu lah. Dia sumpah kerana derhaka kepada mak dia. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, banyak berzikir.
Ah.

0: berzikir-berzikir ni jangan main, nampak je. Awal apa, pada hari Arafah pun ni, dikalakkan kita berzikir. Saya tu ada satu pejabat ajak berzikir. So berzikir astagfirullah ni 1,000 kali je dah. Ui, nak bagi sebeh, tasbih yang 100 tu. Buat habis 100 kita dah. Dah ngantuk lah. Nak suruh zikir 1,000 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa wala kulli syai'in qadir. 1,000 kali. Bagi buat tasbih tu. Baru berapa tu 100. Dah tak letih lah kita nak habis 1,000. Tak tahu lah. Maknanya orang yang boleh berzikir banyak tu daripada pagi lagi tak? Sampai tenggelam matahari. Hari Arafah, hari yang besar, yang diampunkan dosa kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan orang yang berpuasa pada hari Arafah diberikan pahala 2,000 memerdekakan hamba. Seperti mengorbankan 2,000 unta. Seperti bersedekah 2,000 kuda perang. Oh, banyak ada.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Amalan Selamatkan Kita di Dunia dan Akhirat bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Saya kira sampai di sini saja kita pertemuan kita di udara. Jumpa lagi seperti biasa di hari Isnin. Menerusi Zon Apa Khabar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saudara, kembali bersiaran bersama saya Ben di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 27 minit petang. Baik, kita teruskan kesinambungan siaran petang ini menerusi Zon Apa Khabar Wish sehingga jam 6 petang nanti. Dan terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Ain yang telah temani anda menerusi Zon Persona sementara tadi. Dan di mana saja anda berada ketika ini, saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Dan buat anda yang sedang memandu pulang, mungkin dari tempat kerja ataupun orang kata menghadiri urusan harian atau dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, pandulah dengan cermat dan sentiasa berhemah di jalan raya. Dan buat anda yang sedang berehat, mungkin selepas harian bekerja atau menguruskan pelbagai perkara, dan inilah masanya untuk luangkan sedikit waktu untuk diri sendiri. Duduk santai, nikmati petang anda dan biarkan Pahang FM temani setiap detik sepanjang perjalanan petang ini. Manakala kepada yang masih bertugas, sama ada mungkin di pejabat, hospital, kilang, bengkel, tapak projek, kedai makan kan, atau di mana saja lokasi kerja anda, terima kasih kerana terus memilih kami di Pahang FM sebagai teman setia sepanjang waktu bekerja. Dan tidak lupa juga kepada para pemilik kedai makan, restoran, kafe kan, pasar raya dan juga premis perniagaan yang sentiasa memasang siaran Pahang FM di premis masing-masing. Terima kasih kerana menjadikan Pahang FM sebahagian daripada suasana mesra pelanggan di tempat anda. Baik saudara, seperti biasa untuk jam pertama dalam Zon Apa Khabar Wish ini, saya akan bawakan anda mengimbau kembali kenangan menerusi segmen Hit 90-an sehingga jam 3 petang nanti. Dan inilah masanya orang kata untuk kita imbau semula orang kata zaman-zaman kaset kan. Dia Gen Z ni tak tahu kan. Zaman kaset, zaman CD, zaman Walkman kan. Zaman-zaman kita nak tunggu lagu kegemaran kita dimainkan kat radio kan. Jadi siapa yang pernah rakam lagu pada radio menggunakan kaset dulu, mesti faham perasaan teruja apabila lagu yang ditunggu-tunggu akhirnya ke udara. Dan walaupun masa terus berlalu dan teknologi semakin berkembang, lagu-lagu era 90-an ini tetap menjadi tempat istimewa di hati ramai pendengar. Melodinya, liriknya dan kenangannya sentiasa segar dalam ingatan. Jadi teruskan bersama saya petang ini kerana banyak lagu-lagu terbaik era 90-an akan saya putarkan khas untuk anda. Dan bermula jam 3 petang nanti, pada anda yang ingin mengirimkan dedikasi ucapan atau membuat permintaan lagu, boleh hantar ke melalui WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Sekali lagi nombornya 010-320-7448. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus setia bersama saya Ben dalam Zon Apa Khabar Wish sehingga jam 6 petang nanti. Baik, pembuka tirai Hit 90, ayo kita dengarkan lagu daripada Medicine Kerana Cinta, Pahang FM.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aib Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Satu suara. Satu jiwa.
3: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
2: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
4: Kami bawakan kepada anda
5: Silang Budaya.

0: dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Ayuh rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan kebuah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Dapatkan pelbagai info terkini perkembangan semasa, aktiviti menarik serta kandungan eksklusif daripada kami. Layari dan ikuti portal rasmi Pang FM di media sosial. Baik sahaja Pang FM di Facebook, Instagram, TikTok dan juga aplikasi X. Dan saudara, melalui platform-platform ini anda boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai program-program menarik, hebat semasa, aktiviti luar studio serta pelbagai perkongsian yang pastinya dekat di hati pendengar. Jadi kalau belum ikuti akaun rasmi Pang FM, bolehlah berbuat demikian mulai sekarang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, TikTok dan aplikasi X untuk terus kekal berhubung dengan Pang FM walau di mana saja anda berada. Baik, sekarang dah pun 3-5 minit petang. Kepada anda yang sedang mendengarkan Pang FM petang ini, kalau ada dedikasi ucapan nak disampaikan pada insan tersayang, mungkin nak bagi pada kawan-kawan kan, ahli keluarga ataupun rakan sekerja, dan kalau ada lagu kegemaran yang anda nak dengar di Corong Radio, bolehlah WhatsApp kami sekarang di 010-320-7448. Saya ulangi, 010-320-7448. Dan tak kira anda sedang memandu, mungkin berehat di rumah kan, masih di pejabat ataupun dalam perjalanan pulang, hantarkan saja WhatsApp anda. Boleh kirim salam, ucapan hari jadi, ucapan pagan dan macam-macam lagi kan, kata-kata semangat ataupun peminta lagu untuk seseorang yang istimewa. Baik, saya nak bacakan kiriman ucapan yang timbul daripada Kak Rosita Muhammad. Assalamualaikum Ben, waalaikumsalam. Kami kenduri di Pedah lepas Hilimpat ni, katanya lepas ni nak pergi Kuantan jalan-jalan. Kak Rosita ada hantar gambar kenduri kahwin ni ha. Boy, seronok di kenduri kahwin ya. Hati-hatilah Kak Rosita ya, nak ke Kuantan nanti ya, bawa kereta elok-elok ya. Baik, seterusnya diterima daripada siapa ni, daripada Kak Nas. Okey, kita nak dengar voice note daripada Kak Nas.
1: Assalamualaikum. Hai Pang FM. Hai Ben, selamat petang. Ampun tanku, daulat tanku. Apa kata malam ni kita penuhkan stadium Darul Makmur sebab pelancaran bola rakyat Pahang First. Oh ale ale, ale ale tok gajahku. Oh ale ale, ale ale tok gajahku. We miss Stadium Darul Makmur. Kita semarakkan Stadium Darul Makmur malam ni. Okay semua, thank you Ben. Whatever, see all of you there.
0: Terima kasih Kak Nas. Terima kasih juga ingatkan semua rakyat Pahang, pendengar-pendengar Pahang kan. Jangan lupa malam ni majlis pelancaran Liga Rakyat pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 8 malam bertempat di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Jadi moh ramai-ramai support sikit ya. Terima kasih Kak Nas. Baik, seterusnya diterima dari siapa lagi ni ya, daripada Ida Jerantut. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam, selamat petang. Semoga Allah pemudahkan urusan DJ Ben selalu, amin. Ben, saya nak minta lagu kemarin yang Pijar nyanyian Fahrenheit untuk hiburan semua adik-beradik, saudara dan sahabat-sahabat, juga pada semua yang sedang mendengarkan Pang FM. Semoga terhibur selalu. Terima kasih katanya. Sama-sama Ida Jerantut. Seterusnya diterima daripada Asti Kuantan. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang. Semoga selamat berkonti. Terima kasih. Semoga diberikan kesihatan yang baik untuk melayan kami pendengar setia Pang FM. Petang ni nak minta lagu Menentang Perjodohan nyanyian Ferhat Najib untuk hiburan semua sahabat Pang FM. Semoga bahagia bersama keluarga tersayang. Selamat menerima menantu baru untuk Kak Siti Mempaga dan selamat pengantin baru untuk anak Kak Siti. Terima kasih DJ Ben katanya. Sama-sama Asti. Dan seterusnya diterima dari Acik Rokiah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Acik Rokiah dari Cendrawasih nak minta lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri Piramli, lagu Di Manakan Ku Cari Ganti, untuk diri sendiri dan kawan-kawan di Pang FM semua. Selamat petang. Dan untuk kawan yang ada di Rompin, Rokiah juga namanya, dan saudara-saudara yang berada di Bukit Ibam, selamat mendengar. Terima kasih Acik Rokiah. Baik, kita nak tunaikan permintaan pada sahabat-sahabat kita, dan ada lagi yang hantarkan ucapan. Sebentar lagi saya akan tunaikan permintaan anda. Baik, kita terus berhibur bersama Kemarian Pijar Fahrenheit Pang FM.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Pendatang penjodohan Ferhat Najib, lagu yang pernah menawan hati mereka-mereka pada tahun 90-an dulu kan. Baik, sekarang dah pun 3.25 minit petang. Baik, saya nak tunaikan lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang mengirimkan dedikasi ucapan di WhatsApp Pang FM. Daripada Kak Shima Cenur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kak Shima, Kampung Pantai Cenur. Nak minta lagu Jerat Percintaan nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, ditujukan kepada Noh Hidayah dan Rabiatun Adawiyah dengan ucapan selamat kembali esok ke sekolah Kak Long, DSK Palong, dan Kak De di SMS Guai. Jaga diri baik-baik katanya. Terima kasih DJ, sama-sama Kak Shima. Baik, seterusnya diterima daripada Kak Syida Bukit Beruntung. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Kak Syida nak buat ucapan selamat hari lahir kepada kakak yang koma panggil Kokja pada 5 bulan 6, yang berada di Lurah Bilut, dan ucapan selamat kembali ke sekolah pada semua cikgu-cikgu dan murid-murid. Nak minta lagu Aku Masih Di Sini Ekspedisi dari Hida dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Terima kasih Syida Bukit Beruntung. Seterusnya diterima dari Kak Asmah Segerauk. Kak Asmah katanya semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu, amin katanya. Kak Asmah doakan Pahang kuat dan menang, the best Pang Hogoh, amin untuk malam ini katanya. Kak Asmah nak tunjukkan lagu ni buat semua pendengar Pang FM, lagu daripada Norin Nor dengan tajuk Kerana Sentuhan. Dan terakhir diterima, bukan terakhir lah untuk yang ini, sebab ada lagi pada sahabat-sahabat kita daripada Mida Pancing, daripada Pak Tamair Kuala Lipis, Kak Ngah Jerantuk, ada lagi sebelum bacakan. Baik, kita terima daripada Syahidan Taker.
1: Assalamualaikum DJ Ben.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Sehat di konti. Ucapan saya, apa nak dengarkan lagu rock 90-an ni, rock retro ni, apa sebab lagu-lagu dia memang best. Pahal FM pun memang best. Kita suka. Saya dengarkan lagu daripada kumpulan Amok Hakikat. Lagu ni itu juga khas pada semua yang pendengar. Kawan-kawan saya dan juga pendengar di luar, semoga terhibur.
0: Baik, terima kasih. Saya dah jadi terus dengar Pahang FM.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 3.45 minit petang. Dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Mazam Shah ialah pada pukul 4.34 minit petang. Baik, saya nak tunaikan lagi permintaan pada sahabat kita daripada Mida Pancing Timur. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih Mida. Nak minta lagu Bunga Emas Nyanyian Iklim. Nak tujukan lagu ini untuk pekerja-pekerja tunas manja depan KEM QDM Jaya Gading. Hai. Dengan ucapan kerja molek-molek dan untuk semua pendengar Pang FM, semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu. Amin, katanya. Baik, terima kasih Mida Pancing Timur. Dan seterusnya diterima dari Ahmad Hairi Ulu Temeling. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Petang ini saya nak request lagu Ikan Dalam Kolam. Lagu ini saya nak tujukan buat semua peminat Pang FM yang sedang berada di sisi radio masing-masing, tak kira di mana anda berada. Istimewa buat DJ yang bertugas, terima kasih. Katanya Pang FM satu pilihan, nombor satu sokmo. Terima kasih Buntak. Saya terus terima daripada Kak Angah Jerantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga DJ Ben sihat-sihat selalu. Kak Angah nak dengar lagu Pagar-Pagar Cinta nyanyian A. Abadul dan juga Liza Abdullah. Lagi ni buat khas untuk sahabat-sahabat Kak Angah di mana saja berada, dan juga sahabat-sahabat pendengar Pang FM semuanya. Dengan ucapan selamat petang, semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Angah. Seterusnya diterima dari juga daripada siapa ni, Kaisha dari Mengkuang, nak dengar lagu dari Warisan bertajuk Hentian Esok, ditujukan buat Wan di rumah. Semoga dilindungi Allah dan ceria-ceria hendaknya. Baik, terima kasih Kaisha. Dan seterusnya diterima dari hanya apa ni, nama Dolah. Nak minta lagu Merindu Tanpa Kata. Baik Dolah, kejap lagi saya tunaikan, okay? Dan diterima juga dari Pak Tam Mael Kuala Lipis. Nak minta lagu Memori Yang Sepi, katanya. Okey, ada lagi pada sahabat kita, kalau sempat saya tunaikan sebelum asar nanti, insyaAllah. Kalau tak sempat asar nanti, saya akan tunaikan permintaan daripada Ilham, Umi dan juga Pak Chu Safri Jerantuk. Baik, terus dengar Pahang FM.

Rindu Tanpa Kata Kapila baru saja berlalu menghiburkan anda. Membawakan kita pukul 4.14 minit petang. Dan sebagai panduan bersama Muslimin dan Muslimat, masuknya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.34 minit petang. Baik, saya nak tunaikan dua lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Dari terima daripada Ilham Irfan dari Mengkuang, nak lagu Megas Kuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara untuk Wan, katanya semoga terhibur. Terima kasih Ilham. Seterusnya diterima dari Umi. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Umi nak minta lagu Kenangan Lalu, nyanyian kumpulan Flyback, lagu untuk semua pendengar setia radio Pang FM, sambil santai-santai minum petang katanya. Oh, seronoknya dapat minum petang ya. Dan ada lagi sahabat-sahabat kita yang hantar ni daripada Kamal Lipis, Mak Tok Maran, Suzana Bukit Ibam, Nani Maran, dan juga dari Pak Cu, Pak Cu Safri juga hantar. InsyaAllah lepas sore nanti saya akan tunaikan ya. Okey, baik, terus dengar Pahang FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
3: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Tangisan itu dari sebatang kamar.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, ramai orang mahu hidup dia diberkati, hari-hari diminta dengan Allah. Tetapi kadang-kadang kita lupa, keberkatan hidup sangat berkait dengan bagaimana layanan kita kepada ibu dan ayah kita. Seorang lelaki datang bertanya dengan Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya ya Rasul? Baginda menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, baginda menjawab, ibumu. Kemudian ibumu. Lalu baginda berkata, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan tunggu kehilangan barulah kita nak menghargai ibu dan ayah kita. Selagi ibu ayah kita masih ada, telefon mereka, tanya khabar mereka. Kadang-kadang mereka bukan perlukan wang kita, mereka bukan perlukan apa-apa pun daripada kita. Mereka cuma nak tahu khabar anak mereka. Kadang-kadang mereka bertanya kepada kita walaupun kita dah bekerja, makan ke belum dan sebagainya. Itulah hebatnya kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbolok santai dalam loyak pahang. Lengkap pahang lengkap.
2: Aku okey, kamu okey. Kamu okey, aku okey. Kami okey, semua okey. Semua okey, kami okey.
3: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 4.44 minit petang. Apa khabar orang Pahang petang ni? Harap-harap semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan sedang menikmati petang yang baik bersama keluarga, rakan-rakan ataupun rakan sekerja ya. Dan buat pendengar di Cameron Highland, masih sejuk lagi ke kat sana? Semoga yang sedang bekerja dan berniaga di kawasan Tanah Tinggi itu sentiasa dipermudahkan urusan, insyaAllah. Dan warga Lipeh, Rauk dan Jerantut pula, apa khabar semuanya? Harap petang ni berjalan lancar dan kalau ada yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati memandu, okey? Dan kepada pendengar di Bentong, Temeloh, Maran dan Bera, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pahang FM. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa dalam keadaan terbaik, insyaAllah. Dan buat warga Kuantan, Pekan dan Rompin, apa cerita petang ni weh? Mungkin ada yang sedang berehat di rumah, ada yang masih di tempat kerja kan, dan ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan siaran kami di Pahang FM. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman setia anda. Dan di mana saja anda berada di bumi Pahang ini, kami kirimkan salam dan doa agar anda sentiasa sihat, bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Baik, seterusnya saya nak tunaikan dedikasi ucapan yang diterima dari Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Mak Tok nak minta lagu Memori Berkasih katanya dari Siti Naudiana dan Acik untuk hiburan semua pendengar. Dan pada anak Mak Tok yang sedang memandu dari Perak ke Pahang tu, berhati-hatilah ya. Terima kasih DJ dari Mak Tok Maran. Sama-sama Mak Tok. Seterusnya diterima daripada Kamal Lipis. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Saya Kamal Lipis dan ucapkan salam takziah buat keluarga arwah Imam Razak yang telah kembali ke rahmatullah semalam, telah selamat dikebumikan pagi tadi dan tabah menghadapi segala dugaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga roh Allah yarham ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Amin. Dan ucapan juga untuk buat kawan baik saya Mat yang berada di lorong 36 Taman Seri Indrapura. Ha, dengar elok-elok ni Mat. Benda kamu nak gabung ni. Oh, jangan kuat sangat menghempur, nanti hempur lempar ke dinding gabung dia. Saya dah minta lagu dari Hermantino Kamal Sepi. Terima kasih Kamal. Dan seterusnya diterima dari Pak Chu Safri Jerantut. Ni ada lagi sebenarnya, Suzana, Nani Maran juga Kak Ana. InsyaAllah selepas pukul 5 petang nanti, kita akan dengarkan dulu berita dari Wisma Berita TM Angkasa Puri. Dan selepas itu saya akan tunaikan permintaan daripada Suzana, Nani dan juga Kak Ana. Baik, kita dengarkan daripada voice note daripada Pak Chu Safri Jerantut.
4: Assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas DJ Ben. Okey, Pak Chu Safri dari Kampung Mela. Petang ini nak apa pilih lagu Kampus Jodoh daripada Ahmad Jaiz. Lagu ni Pak Chu nak tunjukkan khas buat anak saudara Pak Chu yang baru saja melangsungkan perkahwinan hari ini di Dewan Terbuka Kampung Mela. Pak Chu lah DJ-nya. Dengan doa dan harapan semoga kekal bahagia hingga ke akhir hayat, insyaAllah ya, dimurahkan rezeki, dikurniakan zuriat yang baik-baik. Okey, itu saja daripada Pak Chu Safri Mela untuk khas buat anak saudara Pak Chu dan juga untuk didengarkan oleh semua pendengar-pendengar Pahang FM 1 Pilihan. Okey, teruskan bersama DJ Ben di Pahang FM 1 Pilihan.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Motivate perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk meracun, membaja dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dengan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Alter Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Kita dah pun berada di jam terakhir zon Apa Khabar Weh. Baik, saya nak tunaikan lagi ada permintaan daripada sahabat kita. Ada 4 orang lagi yang terakhir. Diterima dari Nani Maran. Assalamualaikum Ben. Waalaikumsalam. Kak Nani Maran nak minta putarkan lagu Mimpi Yang Tak Sudah, nyanyian Ibnu Riza. Lagu ini tujukan kepada Adinda Faridah, anak-anak Zulaika, Khairunisa dan Rabiatul Adawiyah. Dia ucapan semoga terhibur selalu dan rajin-rajin masuk, ya, kata dia. Baik, terima kasih Kak Nani Maran. Seterusnya diterima dari Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Ben Fizo. Waalaikumsalam. Lagu pilihan petang Sabtu ini Di Pintu Syurga, nyanyian Dayang Nur Faizah. Selamat santai-santai belaka untuk Cik Rokiah Cendawasih Kuantan, Rosita Muhammad di Rawang, Kak Ayah Baluk di Kuantan, Biha dan emaknya Normah Bidin di Ibam. Semoga bahagia, nama disebutkan sambil minum-minum petang. Terima kasih DJ Ben. Sama-sama. Seterusnya daripada Kak Hana Bandar Kuantan Puteri. Assalamualaikum Ben. Kak Hana nak dengar lagu Hogoh Pah Hogoh, katanya baru semangat sikit nak pergi stadium malam ni. Baik Kak Hana, terima kasih Kak Hana. Dan yang terakhir diterima daripada Kak Siti Hawa Cini. Selamat petang DJ Ben, selamat petang. Akak nak minta lagu Si Udin Bertanya oleh Rabani Wali Ben. Ucapan untuk semua sahabat yang mendengarkan Pahang FM petang ini. Dan ucapan untuk Kak Siti Mempaga, selamat menerima menantu. Hari ini maaflah katanya tak dapat untuk tak apa adik, katanya tak sihat. Okey, baik, terima kasih Kak Siti. Baik, terus setia bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: summer coming.
1: To Quarantine
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll.
3: You on? Tap-tap je, okay?
0: Playlist terbaik, Pahang FM.
4: Satu jam je!
0: Carta F.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, saya Syarifah Zahira. Kepada semua rakyat Pahang, marilah dengar Radio Pahang FM. Oh no.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Pahang FM.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 6 Jun 2026. Sari berita utama. Liga Bola Sepak Rakyat Pahang dilancar malam ini. 20,000 penonton dijangka hadir. UMPSA bangunkan sistem robotik autonomi taktikal. Berita sepenuhnya. Seramai 20,000 penonton dijangka hadir memeriahkan majlis pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First di Stadium Darul Makmur Kuantan malam ini. Majlis akan disempurnakan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Niatuddin Al-Mustafa Bilacah pukul 8.30 malam. Presiden Majlis Belia Negeri Saharudin Ahmad berkata pelancaran turut diserikan dengan perlawanan persahabatan antara pilihan Pahang dan pilihan Selangor. Perlawanan itu menghimpunkan bekas pemain era 1990-an bagi mengimbau kegemilangan bola sepak negeri ketika itu. Antara yang mewakili Pahang ialah Azamuddin Akil, Gopi, Hafiz Kamal dan Jalaluddin Jaafar, manakala Selangor diwakili Muhammad Amri Yahya dan Nizaruddin. Kemasukan adalah percuma, namun pengunjung perlu membuat pendaftaran melalui kod QR untuk berpeluang menyertai cabutan bertuah. Sementara itu, kejohanan Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026 dianjurkan bagi mengembalikan semangat dan kegemilangan bola sepak negeri susulan ketiadaan Pahang dalam saingan Liga Super musim ini. Sambutan amat menggalakkan apabila 100 pasukan dari 12 kawasan parlimen di Pahang berjaya didaftarkan sebelum tarikh tutup pada 1 Jun lalu. Pengurus teknikal kejohanan Azamuddin Akil berkata pertandingan akan berlangsung mengikut daerah setiap minggu sebelum juara daerah mara kepusingan seterusnya dengan grand final di Stadium Darul Makmur Kuantan. Katanya format perlawanan ialah 25 minit setiap separuh masa dengan rehat 5 minit. Beliau yang juga bekas pemain Pahang berkata saingan bermula 20 hingga 21 Jun depan di Lipis dan Cameron Highlands. Berita ini siarkan dari Konti Utama Pahang FM. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA membangunkan sistem robotik autonomi taktikal tuah UMPSA DevTech bagi memperkukuh teknologi keselamatan dan pertahanan negara. Sistem itu mampu bergerak sendiri tanpa kawalan manusia dengan mengenal pasti persekitaran, menentukan lokasi dan merancang laluan menggunakan sensor serta kecerdasan buatan. Pengarah Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi UMPSA, Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Aizat Zakaria berkata, projek itu dibangunkan bersama syarikat pertahanan DevTech dengan pembiayaan Kementerian Pendidikan Tinggi. Teknologi berkenaan berpotensi digunakan dalam sektor pertahanan, logistik, pertanian pintar serta operasi mencari dan menyelamat. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Kuantan mempegiat pemantauan dan advokasi bagi memastikan amalan pengasingan sisa di punca SAS terus dipatuhi ke arah persekitaran yang bersih dan lestari. Terbaru, operasi semakan pematuhan SAS dilaksanakan semalam di kuartus kesihatan Jalan Lim Holik dan Flat Seri Setali di Kuantan. Ini bagi menilai tahap pematuhan penghuni serta meningkatkan kesedaran pengasingan sisa kita semula. Sepanjang operasi, SWCOP turut menjalankan semakan dan libat urus bersama penduduk serta pengurusan premis. Hasil pemeriksaan mendapati pematuhan adalah memuaskan dan tiada notis pemberitahuan kesalahan NPK dikeluarkan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nuliana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan Kebuah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Sekarang dah pun 5.54 minit petang. Copek yang ada. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung siaran zone. Apa khabar Wing untuk edisi hari ini Sabtu 6 Jun 2026. Terima kasih pada anda yang setia bersama saya sepanjang petang ini, yang hantar dedikasi ucapan dan juga permintaan lagu. Memang seronok dapat luangkan masa bersama anda semua sebenarnya. Dan untuk info dan perkembangan terkini Pang FM, jangan lupa follow kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga aplikasi X, dan banyak lagi update menarik yang kami kongsikan di sana. Baik, selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan penyampai baru kita, DJ Hazwan aka Jantai, dalam zon terani sehingga jam 9 malam nanti. Banyak lagi lagu vibe santai menanti anda untuk teman anda malam ini. Saya Ben undur diri dulu. Jaga diri semua. Semoga petang anda terus ceria. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kelantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, assalamualaikum. Salam petang warga Pahang. Bertemu lagi kita dalam Zon Nurani. Saya DJ Hazwan bakal menemani anda sehingga 9 malam tadi. Tadi kita bersama dengan DJ Ben di Zon Apa Khabar Way. Dan ingin saya ingatkan ketika ini bagi yang sedang memandu dari mana-mana destinasi, sentiasalah pandu dengan cermat dan semoga selamat sampai ke pangkuan keluarga. Dan terus tenang melayan seleksi lagu di Pahang FM, satu pilihan.
1: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM 101.3.

Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan Bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM 1.

0: Sandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Ummu Aiman.
0: Ummu Aiman, seorang wanita yang dimuliakan kerana kasih sayang, kesetiaan dan pengorbanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi. Nama sebenar beliau ialah Barakah binti Sa'labah bin Amru Al-Habashiyah. Menurut ahli sejarah seperti Al-Waqidi, beliau merupakan seorang hamba milik ayahanda Rasulullah, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, dan kemudiannya menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui warisan pusaka. Namun, kedudukannya di sisi baginda jauh lebih mulia daripada sekadar seorang hamba. Ummu Aiman merupakan wanita yang menjaga dan mengasihi Nabi Muhammad sejak kecil lagi. Bahkan selepas kewafatan ibunda baginda Aminah binti Wahab di sebuah kawasan yang bernama Abwa, Ummu Aiman lah yang membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dalam keadaan dia masih kecil dan sedang menanggung kehilangan seorang ibu. Ummu Aiman menemani Rasulullah melalui satu perjalanan yang sangat jauh, sejauh 140 kilometer. Bayangkan, seorang anak kecil yatim piatu berjalan pulang dalam kesedihan, dan di sisinya hanyalah seorang wanita yang tetap teguh memeluknya penuh kasih dan sayang. Maka tidak hairanlah Rasulullah sangat menyayangi Ummu Aiman, sehingga baginda pernah bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku selepas ibuku sendiri." Kasih sayang itu bukan lahir sehari dua, tetapi terbina sepanjang hayat. Sahabat pendengar, Ummu Aiman juga termasuk antara golongan terawal memeluk Islam ketika ramai manusia menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap teguh bersama baginda. Beliau melakukan dua hijrah besar demi mempertahankan agama Allah. Berhijrah ke Habsyah dan kemudiannya berhijrah pula ke Madinah. Ini membuktikan bahawa Ummu Aiman bukan sekadar wanita yang tinggal di dalam rumah, tetapi seorang wanita yang sanggup berkorban demi akidah dan perjuangan Islam. Beliau berkahwin dengan Ubaid Al-Habashi dan dikurniakan seorang anak yang bernama Aiman, dan itulah ia gelaran Ummu Aiman. Selepas kewafatan Ubaid Al-Habashi, beliau berkahwin pula dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Harithah. Daripada perkahwinan kedua inilah lahirnya Usamah bin Zaid, seorang sahabat muda yang sangat disayangi baginda dan akhirnya menjadi seorang panglima tentera Islam pada usia yang sangat muda. Daripada rahim seorang wanita yang bernama Ummu Aiman ini telah lahir seorang pemimpin besar umat. Inilah hebatnya wanita solehah Ummu Aiman. Mereka membina rumah tangga dalam masa yang sama membina generasi perjuangan. Dalam Perang Uhud, Ummu Aiman hadir membantu tentera Islam merawat yang cedera dan menguatkan semangat para pejuang. Walaupun mungkin tidak berada di barisan hadapan dengan pedang, hatinya tetap teguh di medan perjuangan.

0: mata kerana Allah. Bukanlah wanita itu terkenal dengan kemewahan semata-mata, tetapi menjadi seorang wanita yang hidupnya penuh cinta kepada Rasulullah dan agama Allah.
1: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahathir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

0: Baik, masih lagi berada dalam zon nurani. Dan pada kesempatan ini, hari ini 6 Jun 2026, samaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pada hari ini azan maghrib akan berkumandang tepat pada jam 7:17 malam bagi daerah Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah Rompin. Dan terus kekal setia bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.

0: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Hah? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.

0: menyediakan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Rasul utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat
0: yang terbaik hanya di Zonorani Pahang FM.

0: Radio Brescia. Vorhang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai orang mahu hidup dia diberkati, hari-hari diminta dengan Allah. Tetapi kadang-kadang kita lupa, keberkatan hidup sangat berkait dengan bagaimana layanan kita kepada ibu dan ayah kita. Seorang lelaki datang bertanya dengan Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya ya Rasul? Baginda menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, baginda menjawab, ibumu. Kemudian ibumu. Lalu baginda berkata, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan tunggu kehilangan barulah kita nak menghargai ibu dan ayah kita. Selagi ibu ayah kita masih ada, telefon mereka, tanya khabar mereka. Kadang-kadang mereka bukan perlukan wang kita, mereka bukan perlukan apa-apa pun daripada kita. Mereka cuma nak tahu khabar anak mereka. Kadang-kadang mereka bertanya kepada kita walaupun kita dah bekerja, makan ke belum dan sebagainya. Itulah hebatnya kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau akan membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا.

سجيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Sodin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senang mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam ruang udara Pahang FM pada hari yang barakah ini. Dan insyaAllah di kesempatan ini kita sama-sama membincangkan beberapa lagi sunnah Nabi SAW. Dan kita masih lagi memfokuskan tentang hadis yang Nabi sebut empat perkara yang menjadi sunanil mursalin, sunnah para rasul. Dan kita menyentuh tentang perkara yang ketiga, iaitu bersiwak, yang ini memberus gigi. Dan telah kita sentuh dalam beberapa hari yang lepas tentang memberus gigi itu, lebih tepat menggunakan perkataan bersiwak, kerana siwak ini tidak memfokuskan hanya semata bersugi, tetapi mana-mana wasilah yang digunakan untuk memberus gigi, maka ianya juga dianggap sebagai perbuatan bersiwak, dan ianya merupakan sunnah Nabi SAW. Baik, jadi kita nak bincangkan pada ataupun nak kongsikan pada pagi yang barakah ini ialah tentang bilakah waktu yang disunatkan untuk bersiwak ini, memberus gigi ini. Jadi ringkasnya, kita dapati kebanyakan para ulama mengatakan bahawa ini disunatkan ketika berwuduk, iaitu ini menurut majoriti para ulama. Maknanya masa berwuduk itulah kita memberus gigi terlebih dahulu, membersihkan gigi, barulah diikuti dengan perbuatan berwuduk itu. Bagaimanapun, dalam mazhab-mazhab ada perinciannya. Dilihat, menurut mazhab Hanafi, sunat dilakukan bersiwak itu setiap kali ketika berwuduk, iaitu ketika berkumur-kumur. Maknanya masa kita kan, masa wuduk kita akan basuh tangan, kita berkumur. Masa berkumur inilah disunatkan kita memberus gigi. Maknanya bersiwak, maknanya membersihkan gigi kita daripada kotoran dan juga maksudnya saki-baki makanan yang mungkin barangkali dah agak lama dah seumpamanya, yang boleh menghasilkan bau yang tidak menyenangkan. Okey, itu dari sudut mazhab Hanafi. Adapun mazhab Maliki mengatakan bahawa siwak merupakan fadilat kelebihan wuduk, dilakukan sebelum berkumur-kumur. Maknanya bersiwak terlebih dahulu, barulah berkumur-kumur. Maknanya bilas dengan kumur. Itu yang dimasukkan dalam mazhab Maliki. Namun demikian, sekiranya seseorang itu terlupa melakukan ketika berkumur-kumur semasa berwuduk, maka ia masih tetap disunatkan melakukannya ketika hendak mendirikan solat. Mana kalau masa dia wuduk tadi dia tidak sempat bersiwak, dia terlupa nak bersiwak, maka ketika mana nak mendirikan solat tadi, nak masuk dalam saf tadi, maka disunatkan dia apa ni, bersiwak. Tapi dalam konteks ini, bersiwak yang lebih tepat ataupun yang lebih sesuai ketika ini ialah menggunakan kayu akar daripada pohon arak tadi. Sebab kalau nak guna buluh gigi tak sesuai lah pula, nampak bawa keluar buluh gigi tiba-tiba masuk dalam saf tu, hak kata gua nak gaya, kita gaya, orang nampak pelik sebab tidak biasa dalam masyarakat. Jadi kita gunakan kayu miswak tadi, kayu sugi tadi yang biasa digunakan, iaitu yang paling popular ialah akar pohon arak tadi, iaitu kayu sugi lah yang biasa kita tengok tu. Jadi yang kecil, yang besar dan seumpamanya, yang ini yang yang terbaik dilakukan ketika itu. Baik, manakala mazhab Syafi'i dan juga Hanbali mengatakan bahawa siwak juga sunat dilakukan ketika berwuduk, iaitu selepas membasuh kedua telapak tangan dan sebelum berkumur-kumur. Jadi inilah yang kadang-kadang kita kata kita mazhab Syafi'i, tapi kita tak guna kaedah sunnah yang dilakukan oleh ataupun yang diperkenalkan, dipelopori dalam mazhab Syafi'i, iaitu ketika mana disunatkan masa berwuduk itu ialah selepas basuh tangan, disunatkan kita terus berus gigi ketika itu. Maknanya bukan berus gigi dulu terus kita berwuduk, tapi sebaliknya lepas basuh tangan kita berus gigi, kemudian barulah kita berkumur-kumur, kemudian barulah kita meneruskan membasuh muka, tangan, kepala, telinga dan juga kaki mengikut kaedah wuduk yang biasa kita laksanakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi siwak ini hukumnya sunat yang disukai untuk dilakukan setiap kali sebelum didirikan solat. Juga ketika nak sembahyang tadi, mungkin barangkali kita dah keadaan berwuduk, dah ada wuduk, tapi nak didirikan solat tadi mungkin kita dah rasa biskut, kita dah rasa itu ini. Jadi sunnah sekali lagi sebelum didirikan solat kita bersiwak. Mana yang lebih tepat amalannya lah dengan menggunakan kayu sugi lah tadi, yang lebih sesuai. Kalau bawa buluh gigi mungkin barangkali pelik sikit orang nampak. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' juzuk 1 menceritakan bahawa sesungguhnya seorang itu ingin menunaikan solat yang mempunyai beberapa salam seperti tarawih, duha, 4 rakaat, sunat zuhur atau asar, tahajud dan yang seumpamanya, maka sunat yang disukai melakukan siwak ialah setiap kali sebelum 2 rakaat. Maknanya setiap kali 2 rakaat siwak, setiap kali dia rakaat bersiwak, macam tarawih dan sebagainya dah, ya? Tarawih terutamanya sebab kita masa buka tu macam-macam benda kita bedak, ya? Mi karinya, ya? Rojaknya, itu gini, cendolnya apa semua tu. Jadi elok dilakukan sunnah ini setiap kali dua rakaat kita bersih gigi, setiap kali dua rakaat kita bersih gigi. Ini sunnah ya? Bukan maknanya wajib mesti buat begitu, tapi sunnah. Bila sebut sunnah tuan-tuan sinar pendengar dirahmati Allah, maka kalau tak buat ugilah, kerana ia merupakan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar pendengar dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk itu dapat jelaskan kepada kita bahawasanya siwak ataupun memburus gigi merupakan salah satu sunnah yang disebut sebagai sunnah para rasul, para mursalin, dan ianya diteruskan oleh baginda Nabi SAW dan disunnahkan. Dan sehingga Nabi SAW bahawasanya kalau tidaklah membebankan umatku, nescaya aku perintahkan mereka ini bersiwak setiap kali ketika ingin solat. Maknanya menggambarkan utamanya bersiwak, memburus gigi, membersih gigi ini satu perkara yang Nabi bimbang. Kalau tak beratkan beban kepada umat, aku nak suruh mereka ni semuanya bersiwak setiap kali nak semayang. Jadi justru itu ia jadikan sebagai sunnah, maka insyaAllah kita laksanakan sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi untuk itu saja, kita bertemu lagi dalam halakah-halakah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: Ayuh Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur. Majlis pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah turut diserikan dengan keberkatan kebuah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dan cabutan bertuah 3 buah motosikal untuk dimenangi. Masuk adalah percuma. Jom penuhkan stadium, gegarkan bumi Tok Gajah. Pahang First, semangat rakyat berjuang.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan

0: Kulon Satu Kuadran.
1: Di hatiku, biarpun kita terpisah.
0: 107 Kopran.

0: Baik, masih lagi bersama di Zon Nurani dan ingin juga saya maklumkan hari ini azan Isyak bakal berkumandang tepat pada jam 8.32 malam nanti bagi daerah Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Terus kekal bersama Pahang FM.
1: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mutah, hanya di Pahang FM 1.3.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: cik tengok perempuan tau.
1: Dengan apanya?
0: Baju dia pakai tu. Ketak macam sarung nangka. Pakai ke sarung tangan dengan stoker tu. Tak mudah lah.
1: Itu kan anak si Semal lah tu. Ak tak nengok mak budak tu. Dah tua ke main lah. Hai. Nak make up macam gelotong dah kau menengok mukanya.
0: Dia berasa lawa lah.
2: Kak PA, Kak Siti, dari tadi kau memperhati kakak berdua ni. Kalau akak tak boleh sembahyang, lebih baik akak berzikir. Dapat juga pahala. Kita masuk ke masjid, kena tahu adab-adab ketika berada di dalam masjid. Mak halayak, kalau kata-kata koma ni menyinggung perasaan akak berdua.
0: Akak tak marah pun ke ak ni.
1: Koma orang pun yang patut minta maaf ke awak.
2: Jangan minta maaf dengan koma. Janji akak berdua dah sedar dan tak buat lagi. Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang.
3: Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga pembawa fitnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga firman Allah SWT. Surah Al-Umm.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai orang mahu hidup dia diberkati, hari-hari diminta dengan Allah. Tetapi kadang-kadang kita lupa, keberkatan hidup sangat berkait dengan bagaimana layanan kita kepada ibu dan ayah kita. Seorang lelaki datang bertanya dengan Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya, ya Rasul? Baginda menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, baginda menjawab, ibumu. Kemudian, ibumu. Lalu baginda berkata, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan tunggu kehilangan barulah kita nak menghargai ibu dan ayah kita. Selagi ibu ayah kita masih ada, telefon mereka, tanya khabar mereka. Kadang-kadang mereka bukan perlukan wang kita, mereka bukan perlukan apa-apa pun daripada kita. Mereka cuma nak tahu khabar anak mereka. Kadang-kadang mereka bertanya kepada kita walaupun kita dah bekerja, makan ke belum dan sebagainya. Itulah hebatnya kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah.
1: Cantiknya iman, faham.

0: kami.
1: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
0: Rasul Tusan.
1: Hanya di Zonorani, Pahang FM.

Baik, kita sekarang berada di hujung waktu Zon Nurani. Sebelum saya tinggalkan anda dengan rakas tugas DJ Mi di Zon Inspirasi, sedikit mutiara kata pada hari ini, iaitu gagal hari ini bukan bermakna gagal selamanya. Tetapi ia hanyalah satu persinggahan untuk belajar yang pasti, peluang untuk bangkit. Sekian dahulu, DJ Hazwan mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: FM。
1: Radio Malaysia Pahang FM

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan Cadang Tubuh Badan Akreditasi Khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Sabtu. Hari ini 6 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda masih lagi di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan, dan kini masuki Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Bertemankan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 3 jam seterusnya bersama dengan juruteknik bertugas hari ini Kamariah dan juga Mazayanti, yang akan memastikan siaran kami terus didengar di seluruh negeri Pahang dan di seluruh dunia yang mendengarkan RTM Klik. Terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Has ataupun DJ Azwan yang telah menemani anda dalam Zon Nurani 6 hingga 9 malam tadi. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan oleh DJ Has. Dan kini giliran saya untuk menghiburkan anda semua sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan sedikit informasi ataupun sedikit susunan rancangan kita pada malam ini, di mana sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu-lagu era-era 80-an, 90-an. Di mana pukul 9.30 nanti kita akan bersama dengan rakan tugas DJ Nash, yang akan menceritakan tentang perlawanan pembukaan Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026 yang sedang berlangsung di Stadium Darul Makmur. Sebentar saja lagi. Dan seterusnya kita teruskan berhibur di jam kedua kita dengan lagu-lagu rock kapak. Jadi pada yang menyertai lagu rock kapak, tunggu di jam kedua teman kita nanti. Dan pukul 11 malam nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 11 malam. Dan selepas itu kita dengarkan Biasakan Yang Betul, Betulkan Yang Biasa. Dan kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu Malas Segar sehinggalah tamat siaran kita pada pukul 12 malam nanti. Dan 12 malam nanti akan disambung siar ke National FM bersama rakan-rakan kita di sana. Okey, itu susunan rancangan perjalanan Zon Inspirasi kita pada malam ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu dari Jamal Mirdad, Jamilah, hanya di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

0: Guys, darah waktu sekarang sudah pukul 9.30 minit malam. Seperti yang saya war-warkan bersama anda di awal-awal tadi, kita akan bersama dengan DJ Nash yang akan menceritakan tentang perlawanan pembukaan Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026 langsung dari Stadium Darul Makmur. Assalamualaikum Nash.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, macam mana meriah di sana?
1: Ui, penuh bak kata.
0: Tak apa, tak apa. Nanti Dinesh akan kongsikan dengan anda perkembangan di sana. Sebelum tu tangkap gambar, tengok-tengok nanti ya, Nash.
1: Ya, betul.
0: Okey, teruskan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas dari Gotu Utama Pahang FM, DJ Mi. Dan kepada rakan-rakan kita yang mana tidak berkesempatan untuk datang ke Stadium Darul Makmur untuk malam ini, ada boleh saksikan kita di TikTok. Semua platform media sosial kita ada. Dan di TikTok, di Facebook, semualah kita ada semua. Boleh tengok dekat sana apa yang sebenarnya telah berlaku di Stadium Darul Makmur ni. Ada muka-muka player, ada muka-muka apa pengunjung. Semangat mereka tidak pernah pudar. Walaupun, yelah kita tahu, orang kata liku-liku bola sepak kita sendiri kan. Tapi tak apa, kita lupakan seketika dan kita nak beralih dulu untuk ini dia. Apa ni orang kata perlawanan persahabatan yang julung kalinya diadakan, perlawanan persahabatan antara pasukan pilihan Pahang dan juga pasukan pilihan Selangor. Manakala pilihan Pahang ni 2013 lah, 2013-2014 punya player lah ya. Dan sekaligus itu majlis pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026. Dan tadi dalam lebih kurang dalam pukul 9 lebih kurang gitu, selesai sudah majlis pelancaran, pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First ni yang mana dirasmikan turut hadir keberangkatan kebawah duli paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Yatuddin Ahmad Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah turut bersama dengan kita semua di Stadium Darul Makmur. Dan sedikit perkongsian jugalah, selepas saja apa kita tahu di mana Stadium Darul Makmur ni selepas saja dinaik tarafkan. Dinaik tarafkan. Sedikit perkongsian dan sejarah lah ya. Yang mana apa ni orang kata Stadium Darul Makmur Kuantan ni secara rasmi telah diiktiraf oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebagai padang rumput semula jadi pertama di Malaysia yang mana menerima persijilan berprestij ini. Dan orang kata ni lah dari segi penilaian dia, apa semua teknikal semua tu, markah keseluruhan yang dapat oleh stadium ini sendiri adalah 93%. Yang mana salah satunya stadium yang menggunakan rumput jenis Bermuda Thief Creek yang merupakan yang pertama ditanam di Asia di luar negara Jepun. Dan kelebihannya yang mana dilengkapi dengan sistem saliran 3 lapisan yang membolehkan padang cepat kering walaupun selepas hujan. Selepas je naik taraf, ini adalah perlawanan pertama yang cukup bersejarah antara pasukan pilihan Selangor dan juga pasukan pilihan Pahang. Dan kita tahu Pahang dengan Selangor ni kalau disebut sejak pasal bola sepak dah 127 kali mereka bertemu, mereka bertembung, yang mana kalau ikutkan rekod kemenangan 66 kemenangan kepada Selangor, 32 kemenangan kepada Pahang dan 29 tu adalah pertembungan seri. Tengok banyak tu, macam-macam punya asli lah. Ada Liga Malaysia lah, Liga Super lah, apa semua lah. Dan kalau diikutkan di Stadium Darul Makmur ni sendiri, antara Pahang dan juga Selangor ni, dia dah bertemu dalam 53 kali di Stadium Darul Makmur ni sejak 2005. Mengikut ni lah yang rasmi, apa tu pertandingan rasmi macam Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia lah. Itu ceritanya. Banyak sejarah-sejarah kalau nak kongsikan ya. Antaranya pada tahun 1991 Pahang dengan Selangor sendiri bertembung di petang akhir. Yang mana menunjukkan Selangor dapat menjadi orang kata ni juara lah. Yang mana telah pun dijaringkan gol emas oleh Allahyarham Maqtada Hari. Dan pada 1997, ini dia, Pahang berjaya melakar kemenangan ke atas Selangor. Itu cerita lama lah, sejarah-sejarah lama. Dan kita nak berbalik pada perlawanan persahabatan pasukan pilihan Pahang 2013-2014 dan juga pasukan pilihan Selangor di Stadium Darul Makmur ni. Saya nak kongsikan antara pemain-pemain yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Untuk pilihan Pahang, kita ada penjaga gol Khairul Azhan, Jalaluddin Jaafar, Saiful Nizam Muswan, Surendran Azidan Sarudin, Muhammad Faizul Hussein, Azizul Kamaluddin, Muhammad Razman, Muhammad Razman Roslan, Faisal Rosli, Muhammad Hazwan, Juzaili Samion, Fauzi Roslan, Muhammad Syariza Saleh, Hafiz Kamal, ada kita ada Muhammad Gopi Rizki, kita ada Muhammad Syafi Zahari, dan kita turut ada Muhammad Syahwal Norsam, dan turut bersama dengan kita, beliau pun pernah berada dengan kita dekat konti utama, iaitu siapa tak kenal Alex Azamuddin RK, dan juga Azhar Azim turut bersama dengan kita pada malam ini. Dan ketua jurulatih untuk pilihan Pahang adalah Ahmad Syahrudin Rosti. Dan kita nak berbalik kepada pasukan pilihan Selangor pula. Kita ada ni lah orang nama-nama besar juga. Antaranya kita ada Asruddin Putra, Nasyid Bahrom. Nasyid Bahrom bukan Nasyid Azali . Dan kita ada Syahri Asad, Rudi Ramli. Kita ada Liu Tikong, Nizaruddin Yusof. Kita ada K. Gurusami, Raimi Makno, P. Gunalan, Amri Yahya turut ada bersama dengan kita, Mahali Jasuli, Nasri Nordin selaku penjaga gol, Fitri Shazwan, lepas tu kita ada Riza Fahmi, Azmi Azran, Hardi Jaafar pun turut ada dengan kita pada malam ini lah. Sama-sama dekat Stadium Darul Makmur. Dan untuk keputusan semasa ni, kita dah pun seri satu sama, yang mana jaringan awal yang di ledakkan di gawang gol Pahang ni oleh pemain berjersi 18 Mahali Jasuli pada minit ke-9, dan diteruskan lagi perlawanan ditanduk orang kata gol sendirilah pula, gol sendiri dari pemain Selangor. Dia dekat-dekat lah dengan Alex, nampak macam Alex dah jaringkan gol, tapi manalah tahu, di mata kasar saya nampak macam jaringkan gol sendiri kan, tapi orang kata terkena jugalah oleh Alex, so nampaklah dari sini ya. Itu antara orang kata momen-momen, sebabnya sekarang ni kalau nanti ikutkan penuh di stadium ni, penuh dengan kemeriahannya, yang mana masih lagi berkesempatan nak datang mungkin jam dekat luar sana, boleh masuk terus dalam Stadium Darul Makmur ni, masuknya percuma tak ada masalah, sebabnya kita ada cabutan bertuah juga untuk diberikan untuk anda semua ya, mana bertuah tu bolehlah. Siapa nama dah keluar tu? Saya pun mata saya dah tengok dekat skrin besar, kok ada nama sendiri ya. Apa-apa itu saya rasa boleh kongsikan bersama dengan anda, yang mana berkesempatan boleh datang ke Stadium Darul Makmur, yang mana orang kata tidak diberi keizinan, tidak diberi kesempatan pada malam ni, boleh tengok di media sosial kita, media sosial Pahang FM, di TikTok, di Facebook, kita dah post macam-macam dalam tu, ada bersama dengan pemain-pemain Pahang, kita turut juga bersama dengan penyokong-penyokong Pahang, ada semualah untuk anda semua, anda boleh tengok dekat media sosial kita, okey. Apapun, sampai sini dulu saya kongsikan bersama dengan anda untuk perlawanan persahabatan antara pasukan pilihan Pahang dan juga pasukan pilihan Selangor di Stadium Darul Makmur untuk hari ini. Ini adalah sempena Majlis Pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026, dan orang kata liga ni akan bermula secara rasminya selepas saja pemain, orang kata inilah selepas saja selesai perlawanan persahabatan ni. Dah nak mula dah. Jangan risau, kita akan sokong, orang kata sokong daerah lah pula nama dia kita. Tak apa, kita sokong sebaik mungkin demi bola sepak tanah air kita. Apapun, sampai sini dulu, kita nak kembali bersama dengan DJ Mi di konti utama Pahang FM. Silakan.
0: Terima kasih Didenesh yang berada di Stadium Darul Makmur bagi membawa perkembangan terkini perlawanan pembukaan Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026 langsung dari Stadium Darul Makmur. Dan kita teruskan lagi hiburan kita pada malam ini dengan lagu dari Latif Ibrahim, Nora, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Hai, Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Ya, saudara, waktu sekarang pukul 9.56 minit malam. Dan kita teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu rock retro sehingga jam 11 tengah malam, 11 malam nanti.

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperolehi oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta ringgit melalui dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi High Level Committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi Majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU dan oleh kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan lebih daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk format RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, ia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib jadi perkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir esok. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia Soh Woyik serta Tikai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Sabtu hari ini 6 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan kita telah pun memasuki jam terakhir pertemuan kita hari ini di Zon Inspirasi. Kerana di jam terakhir ini kita akan mendengarkan pula lagu-lagu tahun 80-an, penyanyi-penyanyi tahun 80-an. Kita ada Francisca Peter, Skyro Idlan, kita ada Uji Rashid, kita ada Syed Sobri, Ramli Sarip. Harapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan terimalah lagu pertama di jam terakhir pertemuan kita hari ini dari Francisca Peters, Aku Hanya Pendatang, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Ya saudara, setakat ini saja pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah, insyaAllah kita akan bertemu di hari Selasa minggu hadapan dalam Zon Persona. Terima kasih kepada anda yang telah menemani saya 3 jam dari jam 9 tadi hinggalah waktu ini. Dan saya Zuhaimi Zain Abidin sama juruteknik petugas Agam Mariah dan juga Mazayati ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Dan kami akan tinggalkan anda seketika. Dan selepas ini akan disambung siar pula dari National FM bersama rakan-rakan tugas di sana. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu dari Zur Eda, Balitaku. Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan.

apapun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

layanan dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM setiap hari hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsprima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit, sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Massive Alumni.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Kalimantan. Misi kita sembunyi ibarat siaran.
1: Ya, misi malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Yeah. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya. Yeah.
1: Kita ada masalah
2: teknikal sikit. Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ini adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ni dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita, tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya soalan-soalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: Salimata. Mesti kita sembunyi ibarat siaran.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Ya, nasib baik. Alhamdulillah.
1: Kan? Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah.
2: Mm-hmm.
1: Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di akhirat
1: nanti. Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan kita mulakan dengan neraka dulu doktor. Silakan.
3: Baik-baik. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu keras, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya saya baca rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah As-Saffat lagi, kalau kita boleh bawa di sini, bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha Abi Salmihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas dia. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sabahina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Mana api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengar ke apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun. 70 sabaina kharifan. 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannatil lati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquman hamima faqad ta'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka, wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut, apabila mereka minum, faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum habis, jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini tapi DJ kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Sehingga situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Wallahualam. Doktor, kalau ikutkan saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Yalah, takut trauma
1: Yalah, kalau tapi, kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu?
3: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu asal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita dah kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Tata secara spontan, ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan, dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, jahannam lah basikal orang ni, jahannam lah kereta, maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita tinggal. kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
3: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka jahannam tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia, ada tujuh pintu dan setiap pintu tu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama, kita ada tujuh, kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah lava. Nama api neraka itu ialah lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua, disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang nazza'atan lishawa, dia menyambar. Sawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atun lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u ala al-afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutamah ini kelebihan dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api tu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang tu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya saqar, tingkat yang kelima. Saqar ni dia special, ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Apa kelebihan neraka saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka saqar, bila dibakar, la tubqi wa la tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada, makan habis licin. Allahu akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilanglah kek. Tak, bila mana kita hilang dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh, dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi, sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim. tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayatat dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nasi'ah. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Tapi rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas, narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi doktor, tadi doktor sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
3: Tak tinggal saki-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Amin, main dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat sihirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Man Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana. Orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas, saya itu fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habislah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan, rekasnya dia pada ayat itu, Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hingga duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, meraung syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini meraung-raung, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah qudiyal amru, Allah telah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka, kerana surat amalannya dapat, yang perbahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah, itu secara umum gitu. Okey, baik.
1: InsyaAllah.
3: Kita nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita cakap.
2: Aduh, ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk, oi takutnya kena cucuk jarum lagi, kena ngeri ya, tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqiah, samum wa hamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak napas pun tanggung lah dengan gas, apa tadi, beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ini nadijat, nadijat ni masak, rentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu rentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung, meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila dia, kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ah ni usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat

0: Nah, rusus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah seksaan daging dan anggota badan. Berbagai seksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah, kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggung lah. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf, supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak cerita neraka banyak sangat ni.
2: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-samalah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
0: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam Di Sebalik Mata.

0: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anah dan juga Hanim, dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim, eh?
1: Betul.
0: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ha, ya, Hanim?
1: Jangan sebut nama saya kat situ.
0: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga, dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini, dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin. Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Majusu. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham, Doktor, tentang syurga ni.
2: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah. Semua nak syurga.
2: Ada yang pun nama anak pun nama syurga, Rayyan, itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita, Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Dan saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadli adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga Kausar. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib supaya kita seronok dengar Apa dia ceritanya? Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan li ibadis salihin, bagi hamba-ku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
0: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana, Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
2: Baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi. Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pasal surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabiha, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap. Dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu tayri mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutufuha daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil. Katil itu pula raf-rafin, boleh turun naik. Tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat. Oh, aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing. Nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Aku nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yalbasu nami sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia, dan dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai dekat ruang-ruang luar tu, tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air mengalir, begitu sejuk air. Sabila air yang terpancuk keluar dan sebagai Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad, tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu asin, air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah nak minum, kamu tidak mabuk lagi. La yusaddaun anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut, kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur, ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan, suruh bangun solat tahajud dua rakaat, nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita suruh disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai, di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya, dan bekas-bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
1: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
2: Allahu Akbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, gembira, muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria, kewujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, bersandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh, bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga, parang, bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki, akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan, cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula wa qawm adhab al-jahim fadlan min rabb dhalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang tantas kita, orang zalim, kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
0: Amin.
2: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari tadi? Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai 2 lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa sedikit. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
1: Dia tak ada perasaan jealous kot ya ustaz kat sana doktor.
2: Jalan tak tarik. Saya sebut tadi, wa nazakna ma fi sudur min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia beramai. Ada orang ada 2 orang bidadari, ada orang 5 orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Apalah 2 orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Sebab ya da'u nafiha bikul ifatihatin amin. Ya Allah. Ini masalah pula. Tadi baru bertemu dengan isteri. Tak sentuh lagi pun. Mutaqabilin. Pandang aku. Habis masa tu. Umur berapa tahun dia? Berapa umur dia?
0: 33
2: tahun. Dan surah Waqi'ah sebut kan, inna insya'nahunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu dia ambil serius, dia patah balik, dia menangis. Tak menangis, maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok, tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat, semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bi kulli fakihatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa, ada depan mata. Nak anggur, orang makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orin, datang orin. Semua buah yang akan datang, utuhuhadaniyah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
0: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
2: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawwajna kazalika wazawwajnahum, zawwajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawwajna kaha, apa yang kata Zaid setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawwajna kaha, zawwajna kaha. Di sini zawwajna hum atau zawwajna bihim, jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
0: Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini, apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor, kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor, dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
2: Bidadari apa?
0: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni? Adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
2: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni, seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya. Tapi ada satu benda terbuku di hatinya, ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil makalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terniaga dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni kan, macam ni, macam ni kan. Cuma untuk di dunia ini kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa aydihim. Wujuh apa dalam surah Ar-Rahman, apa wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syai', kita kena set macam tu. Allah kalau tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Amin. Baik, kita dapat duduk di pujung jangan lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
2: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang jadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang memboleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga, dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya,
0: insyaAllah.
2: Wallahu'alam.
0: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Bersuara Dr. Marawi Mak Yusof, Syarah Akademik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Rasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Rasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Rasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhatu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam, masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya pyar.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey? Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey, kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

Apo kono Jang. Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan. Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil. Kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Okay, sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimi, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa juga jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baharu pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad, berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok, dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

alasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama Hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hania masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hania nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey. Lagi satu, Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ni. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan dan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita. Ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila. Bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang. Ya, sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026. Sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni. Masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan, saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan, tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

ceritanya. Habis kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu, apa cerita? Ah, ini prinsip runding cara kaunseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habis lah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Qazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja ya. Saya saja. Bukan saya tak nak. So, memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim, banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Sebab itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz.

0: ustaz tu yang menguruskan runding cara ni. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Apa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat ni. Ni bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main disemes sekuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri, sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, cari lah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas fardu ain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas fardu ain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated ya, fit dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana ha? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar bang? Saya confused lah bang. Ah sudah, buka ke kena tak? Potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan, aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah, nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu, mustahil lah bukan, sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, Kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Eh, anak Pak Ali. Ah, tu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Eh, anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut Pak Ali tu yang jadi bergaduh. Ha, jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Eh, anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah. Kata anak, ayah nama Abu Bakar. Eh, anak Pak Abu. Janganlah panjang. Eh, anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek. Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syurilan nasi yauma izin anin nazar asyahisu absari mila sama mawkufina arba'ina sana la yakulun wala yashrabun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagam, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur, tidur, tidur. Omar datang, Omar datang. Tidur budak. Nama Omar macam hantu, hantu Kak Limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Eh Omar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang oh, nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazen, baju apa, baju rimau. Mungkin semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abah ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni nak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi, sambut dengan beletir. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang lah. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Ah, minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang. Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Eh, takkan Umar tak jawab. Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah aku kena marah tadi ni. Apa Akil? Tuan minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh. Barang. Apa cerita? Saya balik rumah isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada, macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis, kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasa lah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun isteri dia marah, diam lantang. Macam melayan anak-anak kecil, kata Omar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan. Dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia. Petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Eh pakcik, pakcik datang lagi ya? Pak kita dia datang. Petang lagi datang lagi ya? Pakcik suka betul datang sini ya? Tuan-tuan nak kecil hati ya? Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak. Apa tak tahu je lah. Pakcik ni tak malu eh. Asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya. Tak malu eh. Buat bodoh eh budak. Anggap mak isteri kita gitulah.
1: Allahumma

segmen kita pada waktu ini, Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda rumah satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, kalau masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung kan jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya. Ya? Jadi, jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat, kita suka. Kadang-kadang orang dapat, kita tak suka. Kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi, dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah SWT di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Yeah? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi, apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama, tentulah syurga Allah SWT yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya, syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom, cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Radio Brescia. Hang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

فوت فارجع البصر هل ترى من فطور

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbun al-Kafi Qasadun al-Kafi Wajadun al-Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tuan-tuan dan puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik untuk berkongsi sedikit daripada kisah yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi berhubung dengan Zulkarnain. Seorang tokoh yang hebat, ceritanya agak panjang tetapi saya mengambil sedikit daripadanya. Ketika mana Zulkarnain sampai di suatu lembah antara dua bukit. Dalam ayat 92 surah Al-Kahfi Allah sebutkan ثم أتبع السبب حتى إذا بلغ بين السدين. Itu ayat 93. Sehingga apabila dia sampai di suatu lembah, suatu tempat antara dua gunung, dia menemui kaum, satu kaum yang mengadu masalah kepadanya. Mereka mengadu kepada beliau masalah besar yang mereka hadapi, iaitu ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang menimbulkan kerosakan sama ada kepada tanaman-tanaman mereka, harta benda mereka dan juga nyawa mereka. Kaum ini bersedia menawar dan memberikan kepada Zulkarnain bayaran atau imbuhan agar Zulkarnain boleh melakukan sesuatu untuk menghalang ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Cuba kita perhatikan apa respon Zulkarnain. Allah sebutkan dalam ayat 95. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Dia berkata, apa yang Allah Ta'ala ataupun Tuhanku anugerahkan kepadaku itu lebih baik daripada imbuhan atau bayaran yang kamu nak bagi. Di sini kita nak perhatikan satu sikap positif, satu sikap integriti yang tinggi yang ada pada Zulkarnain. Beliau tidak tamak, tidak terliur dengan tawaran imbuhan dan bayaran daripada orang ramai. Sebaliknya, beliau berkata, apa yang aku dah ada yang Allah kurniakan kepada aku ni lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Walaupun begitu, beliau sanggup, beliau bersedia untuk melakukan sesuatu membantu mereka. Dia berkata, fa'ainuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Jom, tolong aku dengan kekuatan kamu, apa yang kamu ada, sama-sama kita buat kerja ini untuk aku membina tembok yang teguh. Radma. Jadi begitulah sikap dan akhlak pemimpin yang kita ingini. Di peringkat apa sekalipun, kita tidak meletakkan harta benda, kekayaan dunia, habuan-habuan sementara ini sebagai fokus, tapi kita nak berkhidmat insyaAllah. Semoga apa yang kita buat Allah Ta'ala terima dan menjadi pemberat kepada neraca amal kita kelak insyaAllah. Wallahu'alam.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Hari ini saya DJ Hazwan ditemani oleh
3: saya juga Azhar Aziz bersama dengan Hazwan untuk hari ini edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar anda? Diharapkan baik-baik saja, sihat-sihat semua kan? Hari ini merupakan hari yang saya rasa pertama untuk Hazwan bersama saya. Betul. Untuk zona aktif hari ini, insyaAllah kami akan bersama dengan anda sampai pukul 10 pagi nanti, okey? Dan seperti biasalah untuk hari ini Hazwan, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar yang mana menghiasi dada-dada akhbar untuk hari ini. Pertama kali, kita nak ikuti berita harian online.
2: Okey, baik. Kalau kita tengok paparan utama di berita harian online, beritanya adalah terima kasih. Minta maaf susahkan rakyat Malaysia. Jasinda. Okey, berita ni mengenai pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih, iaitu Jasinda Saludin, yang memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Dan beliau berkata, terima kasih, minta maaf rakyat Malaysia, katanya ringkas ketika menerima rawatan awal dalam ambulans unit perkhidmatan penyelamat perawatan kecemasan EMRS Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di Kampung Lubuk Garut, Sabah, Perak.
3: Apapun, alhamdulillah akhirnya pencarian ditemui.
2: Ya, betul.
3: Kan, jadi makna kata walaupun 15 hari berada di hutan belantara tu, tapi dipanjangkan umur lagi alhamdulillah. Okey, seterusnya menerusi My Metro untuk hari ini, iaitu PM mahu budaya rakyat beratur panjang terima bantuan dihentikan. Okey, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen Kerajaan Madani untuk menamatkan amalan kuno yang merendahkan maruah rakyat, termasuk budaya memaksa golongan memerlukan beratur panjang demi mendapatkan pengagihan bantuan kewangan. Okey, jadi beliau berkata pendekatan sedemikian tidak sepatutnya berlaku dalam era digital sekarang ini, kerana tindakan itu seolah-olah tidak menghormati rakyat serta menyamai sistem lapuk ratusan tahun dahulu. Maknanya dia, orang kata upgrade sikit lah.
2: Dulu punya style nak buat
3: beratur panjang. Sekarang ni pun kadang kita tak payah buat beratur panjang pun, macam ambil ubat pun kita tak payah nak buat beratur panjang.
2: Ambil nombor kan?
3: Mudah je.
2: Tu berapa minit
3: kan? Okey, jadi itu menerusi My Metro, dan seterusnya menerusi Bernama.
2: Okey, di portal Bernama, tajuk utamanya adalah Malaysia China Pekukuh Tibet melalui MCIEA peruntukan RM30 juta untuk bersiswa dengan latihan.
3: Okey,
2: di Bangi, Selangor, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama pendidikan dan latihan teknikal dan vocational Tibet melalui Malaysia China Industry Education Alliance MCIEA yang akan menyalurkan hampir RM30 juta bagi beasiswa, program latihan dan inisiatif sokongan. Timbalan Perdana Menteri dilaporkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis Tibet Negara berkata, sebanyak 1,000 penempatan beasiswa bernilai kira-kira RM18 juta akan ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka di China. Dan beliau berkata juga 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan disediakan menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran, kemahiran semula dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Maksudnya sekarang ni, kata pelajar Tibet ataupun jurusan Tibet ni sangat-sangatlah diperlukan.
3: Betul? Maknanya kata dia dah dilatih kan?
2: Ya.
3: Macam-macam orang kata dia punya mengikut kursus yang diambil lah. Tapi itu sebenarnya peluang pekerjaan yang sangat meluas sekali ni. Orang akan ambil kalau ada Tibet tu, okey, kira on. Macam tu kan? Okey, jadi seterusnya menerusi Sinar Harian Online. Hilang hampir seminggu dalam hutan, lelaki ditemui meninggal dunia. Ini di Ipoh, seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas keluar dari rumah pada Ahad lepas ditemukan maut di kawasan kebun berhampiran pusat rekreasi dan inap desa di Batu Kurau, Ipoh. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung penemuan mayat Zakaria Syamsuddin 42 tahun pada 12.19 minit tengah hari semalam. Okey. Apa pun takziah lah kita ucapkan kepada keluarga mangsa dan juga itu antara keempat tajuk utama akhbar yang kita kongsikan menerusi berita harian My Metro Bernama dan juga Sinar Harian Online. Dan kejap je lagi Hazwan, okay, pukul 7 pagi
2: kita ada utama 7 pagi.
3: Dan hari ini dalam sejarah macam biasalah tak?
2: Yeah.
3: Okay, jadi kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: ਜੰਗਣ ਮਾਨੇ ਸਿਰ ਚ ਪੁੱਟਾਂ ਜਲਾਣੇ
1: ਸਤ ਪਿਲੀਹਾਨ Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gahan.

0: hampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan, tu dia, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan. Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, dipikit oleh adas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita tak jual kanan ni.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazah. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia. Menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri,

0: meski pun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baru di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
1: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
2: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Sudah by Ara Johari.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Dengarkan kita yang mungkin dalam pemanduan, Azwan, kan? Tak kiralah ke mana sahaja hala tujuan anda. Mungkin daripada Lembah Kelam nak menghala ke Pantai Timur. Selamat datang ke negeri Pantai Timur, kan? Khususnya di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Untuk hari ini, mungkin juga yang mak-mak kita yang sibuk menyediakan juadah, orang kata, ataupun sarapan pagi, kan, hari ini. Tak kira lah nasi lemak ke,
0: lemping ke.
1: Oh, lemping sedap juga. Cicur sambil bilis, ya.
0: Oh, ambil.
1: Oh, sampai hati awak nyebut lemping tu. Kau suka sangat lemping tu sebenarnya.
0: Lemping kelapa ke lemping kosong?
1: Lemping kelapa.
0: Kelapa.
1: Kau yang ada kelapa banyak dalam tu, kan? Sedapnya.
0: Sedapnya. Mencari dengan.
1: Mencari dah rasanya tu. Okey, jadi untuk hari ini juga
0: kita nak cerita pasal aplikasi MySejahtera.
1: Okey,
0: Azhar biasa guna tak?
1: Oi, lama dah kau tak guna. Lama dah tak buka pesawang kan maknya.
0: Ngapa?
1: Sebab yelah, biasanya kalau macam dulu-dulu ada COVID, kan, pandemik COVID-19 dan sebagainya, memang selalu buka lah. Nak masuk kedai kena kena scan dulu, kan?
0: Betul.
1: Jadi sekarang ni memang dah lama sangat dah tak buka MySejahtera. Dan apa benda kat MySejahtera sekarang ni?
0: Okey, sekarang ni kita ada benda yang baru tau. Aplikasi MySejahtera ni ditambah baik dengan penjejak wabak hantar virus menerusi disease tracker pada papan kemuka. So benda tu, dia langkah tu, dia boleh mengguna apa, boleh membolehkan kita dapatkan maklumat terkini, pengesanan penyakit berjangkit dengan lebih mudah dan masa nyata. Real time lah, Mak Saleh khabar.
1: Makna kata buat masa ni memang kita guna MySejahtera lah kalau ada apa-apa benda-benda yang terkini mengenai wabak ni. Selain daripada
0: tu, tracker tu lah.
1: Selain tu apa benda lagi ada kat situ yang barunya?
0: Okey. Selain pada tu, kita dia ada apa maklumat lah bahawasanya sekarang ni ada 3 kematian dan beberapa jangkitan, tapi benda tu hanya berlaku kat negara-negara barat serta belum menunjukkan indikasi penularan ke Asia. Rasanya macam selamat lagi lah kita ni, kan? Lepas tu, pada masa yang sama, senarai wabak yang sedia ada ada kat disease tracker tu. Antaranya denggi, TB, demam campak, HFMD, COVID-19 dan rabies.
1: Mana kata bila sebut pasal MySejahtera ni, ramai yang teringat zaman pandemik COVID-19 dulu dah.
0: Asyik COVID je, kan?
1: Ya, setiap kali masuk kedai ke, restoran ke, ataupun pejabat ke, perkara pertama yang kita cari ialah kod MyQR tu.
0: Betul.
1: Mana nak kena scan, kan?
0: Betul.
1: Tapi selepas negara memasuki yang kita fasa endemik, persoalannya relevan lagi ke MySejahtera ni?
0: Masih lah.
1: Sebabnya kita nak apa, buat temu janji pun kita buka MyQR, MyQR pula MySejahtera, kan? Jadi sekarang ni bukan lagi sekadar aplikasi pengesanan COVID-19, tapi dia telah pun berkembang menjadi platform kesihatan digital. Simpan rekod vaksinasi, lepas tu maklumat kesihatan, rekod saringan kesihatan, lagi apa benda lagi agak disitu, banyak lah, ya.
0: Temu janji tu macam saya sendiri esok ni ada temu janji jumpa doktor.
1: Kayaknya memang guna MySejahtera lah.
0: Macam kita terbuat temu janji, nak apa, cuci gigi, nambah gigi, dekat situ jugalah.
1: Jadi mudah lah, bukannya masa pandemik COVID-19 dulu.
0: Betul.
1: Mak kata sekarang ni boleh guna lagi, menggunakan untuk temu janji dan sebagainya.
0: Betul.
1: Dah. Jadi kalau yang masih belum muat turun tu, muat turun sebab banyak lagi benda yang anda boleh buat melalui MySejahtera tu dah.
0: Betul.
1: Okey, jadi kita nak berehat seketika lah. Kejap je lagi, insyaAllah pukul 9.45 minit pagi. Kita ada?
0: Kita ada 9.45.
1: Kabar Pahang. Macam biasalah,
0: 7.45.
1: 7.45 pagi. 9.45 kita dah balik dah tu.
0: Ya, betul. 7.45 pagi kita ke Kabar Pagi.
1: Cepatnya, yuk. Baru rasa konti. Tiba-tiba 9.45 dah.
0: Betul.
1: Okeylah, kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM
0: Satu Pilihan.
2: Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada 3 kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

FYP. Ya, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Ni Besi. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna asbahna nushhiduk wa nushhidu hamalata 'arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik. Innaka antallah la ilaha illa ant wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. يا الله, sesungguhnya kami pada pagi ini bersaksi kepadamu, dan kami juga bersaksi dengan arasy-Mu dan malaikat-Mu juga serta seluruh makhluk-Mu, bahawa sesungguhnya Engkaulah Allah,